0: keputusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah gitu ya?
2: Sah.
1: Bang, sebagai Wakil Presiden.
2: Ya. Yeah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan, case closed, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Puti Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Puti menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam pulang jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesehatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: pagi-pagi nih.
1: Ih, Paulus, kok tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kok sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Mungkin saya mau pi pancing dulu.
1: Kawan, baru, kok tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pi pancing dapat ikan banyak. Saya bawa ke pasar, terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini, sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh?
1: Hah? Aduh, yang begini saja kok susah lah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, saat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Sunny.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
1: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Terima kasih pendengar di Boven Digol dan sekitarnya. Anda terus bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Boven Digol. Kami pancarkan dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah dan mengudara di frekuensi 90,3 MHz serta pemancar dari kami di Warobko 97,5 MHz. Lintas yang Boven Digol edisi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Ina menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Ragam informasi hiburan-hiburan akan terus kami hadirkan menemani rutinitas Anda semua, baik yang ada dalam kota Tanah Merah, bahkan juga yang ada di 112 kampung, 20 distrik sekabupaten Boven Digol. Lagu-lagu hiburan masih hadir menemani.

Musim kemarau seringkali identik dengan cuaca panas dan terik. Namun pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal dengan istilah bediding, sebuah fenomena alam yang umum terjadi saat puncak musim kemarau di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena bediding merupakan kondisi yang normal dan terjadi akibat proses alam di atmosfer selama musim kemarau. Lalu, mengapa bediding bisa terjadi? Pada musim kemarau, langit cenderung cerah dengan tutup awan yang sangat sedikit. Padahal, awan berfungsi seperti selimut yang membantu menahan panas bumi agar tidak cepat terlepas ke atmosfer. Ketika langit bersih tanpa awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi akan lebih cepat hilang pada malam hari, sehingga suhu udara turun secara signifikan. Selain itu, rendahnya curah hujan membuat kelembaban udara ikut menurun. Kandungan uap air yang sedikit menyebabkan udara tidak mampu menyimpan panas dengan baik. Akibatnya, suhu udara di sekitar permukaan bumi menjadi lebih dingin, terutama menjelang dini hari hingga pagi. Fenomena ini umumnya lebih terasa di wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang jauh dari pantai. Namun beberapa wilayah dataran rendah juga dapat merasakan udara yang lebih sejuk dibandingkan biasanya. Pada tahun 2026, fenomena bediding kembali dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh angin timuran atau monsun Australia yang membawa masa udara kering dan dingin ke wilayah Indonesia, terutama Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun merupakan fenomena alam yang normal, bediding tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan. Udara dingin dapat memicu batuk pilek, tenggorokan kering, hingga memperburuk gejala asma. Bayi, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Tak hanya bagi kesehatan, bediding juga berdampak pada sektor pertanian. Penurunan suhu yang cukup ekstrim dapat memicu terbentuknya embun di wilayah pegunungan yang berpotensi merusak berbagai jenis tanaman. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenakan pakaian hangat, terutama pada malam dan pagi hari. Tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih atau air hangat, konsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, serta beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Fenomena bediding merupakan bagian dari dinamika iklim Indonesia yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara mengantisipasinya, kita dapat menjaga kesehatan, tetap aman beraktivitas, serta lebih siap menghadapi perubahan cuaca.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sam mandi dulu lah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk ke kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang

0: Saya ingin membantu Mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, Nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Terima kasih pendengar di Bovendigalan sekitarnya pukul 10:24 waktu Indonesia Timur. Kembali hadir dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya yang mana kami unduh dari rri.co.id. Saudara, informasi kesehatan penyebab sensasi mata kunang-kunang dan kepala pusing. Saudara, pernahkah Anda mengalami mata berkunang-kunang? Kondisi ini membuat Anda jadi kesulitan untuk berkonsentrasi dan melakukan berbagai aktivitas. Pendengar, mata berkunang-kunang dalam istilah medis disebut dengan photopsia atau photopsia, melansir di konsul theconsul.com. Sensasi mata berkunang-kunang dan pusing terjadi akibat penurunan aliran darah mendadak ke otak. Kondisi fisiologis ini kerap dipicu oleh perubahan posisi tubuh secara cepat dari duduk ke berdiri. Sedara, tekanan darah yang merosot secara tiba-tiba menyebabkan penurunan suplai oksigen pada jaringan saraf mata. Sel-sel retina kehilangan efisiensi kerja sementara waktu akibat kekurangan asupan nutrisi esensial harian. Kekurangan cairan atau dehidrasi tubuh secara signifikan memperburuk gangguan sirkulasi darah sistemik menuju kepala. Kondisi kekurangan zat besi atau anemia turut memperlambat proses distribusi oksigen ke seluruh sel tubuh. Masalah hipoglikemia atau kadar gula darah rendah juga memicu timbulnya rasa pusing serta pandangan kabur. Tubuh kekurangan bahan bakar utama yang dibutuhkan sistem saraf pusat untuk bekerja secara optimal. Ya, tentunya pendengar, latihan fisik yang berlebihan tanpa diimbangi asupan nutrisi memadai dapat menguras stamina tubuh dengan cepat. Kelelahan ekstrim otot serta saraf mata memperbesar risiko kemunculan sensasi kilatan cahaya yang mengganggu. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi tadi Anda bisa baca lebih lengkap dan jelasnya di rri.co.id. Memilih berita ataupun informasi kesehatan penyebab sensasi mata kunang-kunang dan kepala pusing.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

Pernah kah tidak, kamu lihat kan buah anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung marang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan semakin

Saudara berdengara dimanapun berada, terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Pendengar, untuk informasi kita bersama tentunya masih terus hadir dari rri.co.id, yang mana tema Hari Kapas Sedunia 2026. Hari Kapas Sedunia diperingati setiap tahun, tepatnya pada tanggal 7 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran vital kapas dalam ekonomi global serta dalam kehidupan puluhan juta orang di seluruh dunia. Melansir dari laman resmi World Trade Organization atau WTO, Hari Kapas Sedunia diluncurkan pada tanggal 7 Oktober 2019 di Geneva, Swiss. Tepatnya di kantor pusat WTO pada bulan Agustus 2021. Hari Kapas Sedunia ditetapkan secara resmi oleh PBB dan menjadi agenda tahunan PBB. Saudara, tahun ini tema Hari Kapas Sedunia adalah Cotton for Good atau Building Prosperity Through Trade, Transformation and Partnership. Kegiatan Hari Kapas Sedunia 2026 akan dipusatkan pada tanggal 7 Oktober 2026 di Hotel Hyatt Regency di Tashkent, Uzbekistan. Perayaan tahun ini akan diselenggarakan bersama oleh pemerintah Republik Uzbekistan dan International Cotton Advisory Committee atau ICAC. Dan saudara pendengar, konferensi tahun ini juga akan mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, lembaga keuangan, dan mitra sektor swasta. Tujuannya untuk terus mengampanyekan kapas sebagai penggerak kesejahteraan serta menegaskan kembali posisi sektor ini dalam sistem perdagangan multilateral. Ya, pendengar, itu informasi juga untuk kita ketahui bersama bahwa hari ini 7 Oktober 2026 merupakan memperingati juga hari World Cotton Day, yang mana Hari Kapas Sedunia diperingati setiap tanggal 7 Oktober. Oke, Anda bisa baca di laman resmi rri.co.id memilih informasi ataupun berita lain.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pukul 11:19 waktu Indonesia Timur ya. Kami yang bertugas masih terus hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, saudara pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, masih dengan informasi hiburan-hiburan juga kami hadirkan untuk Anda. Ya, tentunya kemarau yang begitu panjang ya, yang juga melanda seluruh tanah air, bahkan juga di luar negeri ya saudara, tentunya terlebih khusus bagi kita sekalian yang ada di Bovendigul, tepatnya Kota Tanah Merah ya. Semoga kita selalu menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan juga selalu melakukan aktivitas-aktivitas dengan memperhatikan kondisi kesehatan tubuh kita. Oke, saudara pendengar, tentunya kami ingatkan juga ya, bila Anda yang melakukan aktivitas di luar gedung ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya saat melakukan aktivitas apapun itu yang saat ini Anda sedang laksanakan atau Anda kerjakan. Ya, dengan suasana cuaca yang begitu panas ya, dan juga debu-debu yang terbang kian kemarin, tentunya ini juga mengganggu kesehatan kita. Ya, tentunya juga yang mana infeksi saluran pernapasan atas ya, yang pasti juga kita selalu cegah dengan menjaga diri kita dan terlebih mengonsumsi air putih yang banyak ya, dan juga selalu menjaga kebersihan ataupun pola hidup bersih juga di tempat tinggal kita, yang pasti dalam keluarga kita juga selalu menjaga pola hidup yang bersih. Selain itu juga saudara, banyak ataupun memperbanyak konsumsi sayur, buah-buahan ya, yang pasti juga memberikan kesehatan untuk diri kita dan juga menambah daya tubuh kita apabila kita melakukan aktivitas yang begitu padat. Ya, dan saudara pendengar, selain itu juga informasi yang mana kabut asap yang saat ini juga melanda Kota Tanah Merah, bukan hanya di Bovendigul ya, di Merauke, Asmat, dan kabupaten lain juga mengalami hal yang sama ya. Untuk itu diharapkan juga kita selalu menjaga kesehatan, terutama mengenakan masker ya saat kita bepergian ataupun kita keluar rumah dalam waktu yang lama ataupun kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga kita tidak mudah terpapar oleh virus ataupun udara yang tidak begitu baik di luar sana. Oke, saudara pendengar, ini hal-hal kecil namun kita harus memperhatikan bersama sehingga tubuh kita tetap sehat, fit, kuat ya, dan dapat melaksanakan rutinitas rutin kita masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai ya, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saudara pendengar, kami masih terus hadir dengan informasi hiburan-hiburan lainnya yang mana terus dari rri.co.id ya, informasi terkini terupdate yang akan terus kami bagikan untuk Anda. Ya, ada beberapa cara atasi ISPA akibat karhutlah yang juga akan kami bagikan untuk Anda selepas satu tembang yang sudah kami siapkan hadir menemani Anda.

0: Dede, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabek.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya, tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, darurat kabut asap ada 5 cara atasi ISPA kebakar hutlah. Saudara pendengar, ISPA akibat asap kebakaran hutan ya, yang juga perlu kita cermati bersama ya. Ada 5 cara atasi ISPA akibat karhutlah. Yang pertama, saudara, perbanyak istirahat. Pendengar, saat terserang penyakit termasuk ISPA ya, tubuh kita bekerja keras untuk melawan virus dan bakteri. Untuk itu, agar tubuh dapat segera pulih, kita juga sebaiknya menghindari aktivitas yang berat. Kita dapat memperbanyak istirahat dan tidur. Selain itu, saudara, sebisa mungkin kita kurangilah berkegiatan di luar ruangan agar infeksi atau radang pada sistem pernafasan kita tidak semakin parah. Yang kedua, yaitu melembabkan udara. Saudara, udara yang memiliki kelembapan ideal dapat membantu Anda bernapas lebih nyaman. Bila kita mengalami gejala ISPA berupa sakit tenggorokan dan hidung mabet, alat pelembab udara dapat menjadi pertolongan agar kita bisa bernafas lebih lega. Pelembab udara juga mencegah radang kita semakin parah. Perlu diingat, saudara, radang menghasilkan lendir yang disukai virus dan bakteri ISPA. Cara yang ketiga, yaitu minum air putih. Pendengar, selain mencegah dehidrasi, banyak minum air putih juga berfungsi melembabkan hidung dan membran sinus. Dengan demikian, kita dapat bernapas lebih lega. Tips yang keempat, yaitu menjaga pola makan. Saudara, jika kita terserang ISPA ya, biasanya tubuh kita menjadi lemas. Agar tubuh

ya, atau paracetamol. Dekongsentran, kami ulangi, dekongestan ya, dapat meringankan gejala hidung tersumbat. Sementara itu, ibuprofen atau paracetamol bisa meringankan nyeri dan demam akibat ispa. Ya, tentunya pendengar, jika ispa tak kunjung sembuh ya, kita segera kunjungi dokter dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengamanan yang lebih lanjut. Oke, saudara pendengar, dimanapun berada, itulah 5 cara atas ispa akibat karhutla. Oke, saudara pendengar, bisa menambah informasi terkini kita bersama ya. Dan mungkin Anda yang saat ini monitor bersama kami mendengarkan 5 cara atas ispa tadi ya. Namun kami juga sarankan Anda bisa datangi puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap dan juga bisa mengetahui Anda terjangkit penyakit ispa atau penyakit lain, dan di sana juga Anda akan diberikan pelayanan sesuai dengan keluhan yang Anda sampaikan ya, atau penyakit yang Anda derita, sehingga obat yang Anda dapatkan juga tentunya tepat sesuai dengan derita Anda. Oke, saudara pendengar, dimanapun berada, suasana siang yang begitu panas dan juga disertai dengan debu-debu yang kian terbang ke sana kemari ya, yang pasti kita selalu menggunakan masker sebagai pelindung pernapasan kita, pelindung juga dari bakteri, sehingga kita juga bisa dapat beraktivitas dengan lancar, walaupun semua tidak berjalan baik ya, karena mungkin detik ini saat ini juga saudara dong di luar sana masih mengalami gangguan kesehatan dan lain sebagainya ya, mungkin sendi-sendi yang tidak stabil ya, karena sakit dan sebagainya. Yang pasti Anda tetap menjaga kesehatan. Oke, saudara pendengar, kami terus hadir dengan informasi-informasi lainnya, dengan segan hiburan-hiburan yang dapat menemani kita sekalian dalam suasana aktivitas kita siang ini.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar di Boven Dengeran sekitarnya pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur, ya masih terus hadir hiburan-hiburan, informasi-informasi seputar kabut asap dan sebagainya, dan juga cegah ataupun tips-tipsnya. Oke, saudara pendengar, kami juga informasikan ya, nanti akan hadir juga informasi ataupun laporan-laporan terkini bersama rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Ya, tentunya kami akan terus memberikan ruang bagi Anda pendengar setia RRI di manapun Anda berada dengan informasi yang juga akan kami hadirkan melalui laporan-laporan terkini juga bersama rekan-rekan kami yang bertugas siang ini. Oke, kita akan jalan pukul 12 ya, saudara akan hadir juga program musik pelepas lelah. Selamat siang buat yang semua yang ada di tempat-tempat usaha ya, bahkan siang juga mungkin para pembelinya yang sedang berkunjung ataupun sepi-sepi saja, yang pasti

Ya mungkin yang saat ini Anda jual di sana ya, mungkin buah-buahan seperti mangga ya, karena lagi musim nih. Ya bagi Anda juga pecinta buah-buahan yang siang juga sudah pada berkunjung ya, mungkin di kedai-kedai buah, kedai sayur yang ada di sepinggir jalan utama, tentunya jalan Trans Papua, semoga juga memperhatikan kualitas buahnya sehingga Anda juga bisa menikmati ataupun membuat rujak dan sebagainya ya. Situasi saat ini juga panas, suasana yang panas ya, enaknya makan yang segar-segar, minum juga yang segar-segar ya. Yang pasti juga membeli sesuatu buah ataupun sayur dan sebagainya, kita selalu melihat kualitasnya sehingga kita tidak salah beli ya, dan juga kita bisa menikmati ataupun mengonsumsinya dengan baik, dan tentunya membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Oke, saudara pendengar di manapun berada, informasi-informasi terkini, laporan-laporan terkini juga akan kami hadirkan

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
6: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah tadi kami sampaikan ya, ada juga informasi-informasi terkini bersama rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Siang ini kami sudah terhubung bersama rekan Thomas Yamlean ya, dari SMAK Santa Teresa ya, akan melaporkan terkait dengan pembagian masker. Halo, selamat siang rekan Thomas.
9: Ya, rekan Tina di studio.
8: Ya, silakan laporannya.
9: Baik, baik. Ini kan dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di SMAK Santa Maria Tanah Merah. Ini dalam upaya mencegah kebakaran hutan, dan juga saat ini kita tahu persis bahwa situasi Bovendigul saat ini diterpa dengan kabut asap yang sangat tinggi. Maka oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, Wakil Bupati, dan juga Kepala Dinas Kesehatan turun langsung ke lapangan guna membagikan masker ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA SMK saat ini. Dan seperti yang ditekankan oleh Pak Bupati tadi, bahwa kepada masyarakat agar lebih memiliki kepekaan terhadap masalah kebakaran yang terjadi saat ini, sebab jika terus dibiarkan maka berpotensi akan merugikan masyarakat banyak. Sehingga saran dari Pak Bupati diharapkan kepada masyarakat untuk jangan melakukan pembakaran sembarang lahan, karena berpotensi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Bupendigur juga, Bapak Marlinus juga menyampaikan imbauan pada anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Bupendigur, terutama yang ada di beberapa sekolah yang ada di Tanah Merah, agar jangan sekali-sekali melakukan hal-hal yang di luar daripada yang kita tidak inginkan bersama, yakni pembakaran sampah apa segala macam. Jadi misalnya kalau melakukan pembakar sampah, maka betul-betul memperhatikan api hingga bisa padam, baru bisa keluar dari tempat yang saat ini. Dengar, demikian informasi singkat kami saat ini. Saya kembali ke rekan Nina.
8: Terima kasih rekan Thomas, selamat bertugas. Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, pukul 12.03 menit waktu Indonesia Timur, dan tadi sudah ikuti bersama laporan pandangan mata terkait dengan pembagian masker di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya dalam kota Tanah Merah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baiklah pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, terima kasih untuk Anda yang masih setia memilih siaran kami, tentunya di gelombang FM 90,3 MHz serta pemancaran kami di Waropo 97,5 MHz. Ya, pendengar, siang ini hadir dalam program MPA ya, tentunya edisi 7 Oktober 2026. Ya, satu lagu tadi miliknya John Tanah Mahal untuk kamu ya, semoga dong semuanya siang ini tetap bahagia dan selalu menjaga tali persaudaraan, kekeluargaan, dan jaga-jaga toleransi di tempat tinggal kita masing-masing. Ya, saudara pendengar, seperti biasa Anda bisa ikutan ya, berbagi salam, merekas lagu, dan juga bisa menghubungi kami via telepon 0811 4954 333, 0811 4988 666, atau mengirim pesan singkat Anda di 0811 4988 222. Oke, seperti sepertinya sudah ada yang ikutan ya, saya coba sapa dulu. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL, musik yang kecelak.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan Pak Usu Musri di sana.
0: Oke, silakan Pak Usu.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Mbak Ina di sini, Pak Usu tidak memet ya.
1: Dengan Mbak Ina dalam keadaan sehat walafiat, semangat Mbak Ina, cuacanya cerah di tempat saya. Bagaimana di Bovendigul?
0: Ya, Bovendigul juga cerah-cerah sedikit, tapi dari malam sampai siang ini masih ada kabut asapnya.
1: Ah, kita ke lagu ya, Mbak Ina.
0: Iya, lagu apa?
1: Bintang Kehidupan dari Nisi Ardila.
0: Oke, di copy.
1: Bintang Kehidupan dari Nisi Ardila. Salam yang pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan ke keluarga dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Salam buat kita, Bang Andi di Jambi, Kang Irwan di Jawa Barat, Bunda Ima, Bang Anggi, Sinja Rianti di Nabiri, Kang Nasrum di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Natalia Kolikoli, Kak Ayu di Maluku Tengah, Kak Ciola di Makassar, Kak Ciona di Palembang, Bang Sabudin di Minahasa, Bang Widi di Tokyo, Bang Samsakama, Bang Nusuya di Sambas, Bang Lanius di Sambas, Bang Lamadang, Bang Santi, Bang Sakinda, Bang Marcel, Bang Barli, Bang Pauli.
0: Iya, Pak Yusu, sudah. Halo.
1: Nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali.
0: Iya. Panjang-panjang lebar.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Usu. Ya, pendengar tadi Pak Usu ya, panjang lebar sapa-sapanya ya. Ya, hampir semua disapa siang ini. Oke, semoga yang disapa disenggol juga mendapatkan senggolan. Oke, di belakang palsu saya sapa dulu. Halo, selamat siang MPL. Iya, terputus ya, bisa mencoba kembali di dua line telepon kami, satu line WhatsApp kami. Siang ini hadir memberikan ruang untuk Anda dan kita saling sapa menyapa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru

0: Pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Yang pendengar, kami masih menemani pendengar semua di siang hari ini dalam program Musik Pelepas Lelah. Ya pendengar, sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat siang PA. Halo, selamat siang. Ya, mungkin terputus ya. Bisa mencoba kembali di 0811-49-54333, 0811-49-88666, via WhatsApp 0811-4988-222. Saya terima kembali. Halo, selamat siang PL. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang MPL Musik Berlepas Lelah. Mbak siapa ini? Mbak Lisa kah?
0: Mbak Ina.
1: Oh, Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina?
0: Kabar baik.
1: Oh iya. Kita request lagu dulu Mbak Ina. Judulnya Mutiara dari Ipang.
0: Mutiara.
1: Ya, nanti Mutiara dicari. Dari Ipang.
0: Oke, nanti saya cari ya.
1: Iya. Pertama salamnya buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, buat Bang Irwan, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari SMP Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya pendengar di Kota Tanah bagian sekitarnya, selamat siang ya. Siang ini juga kami memberikan ruang bagi fans setia Pro1 yang ada di Boven Digel ya, yang selalu juga pantau mendengarkan siaran kami ya. Mungkin siang ini juga lagi duduk di rumah santai dengan makan siang di meja makan ya. Semoga dapat memberikan hiburan tersendiri bagi saudara-saudari sekalian, tentunya bersama keluarga siang ini. Anda juga yang masih dalam proses menempuh perjalanannya untuk kembali to home ya, semoga dilancarkan. Dan yang pasti sampai di rumah ya, tinggalkan semua peralatan kerja Anda, mungkin tas, lepas sepatu, sandal dan lain sebagainya. Mungkin juga Anda yang menggunakan topi ya, dilepaskan. Dan pastikan Anda mengganti baju ya, mungkin baju sekolah, seragam ya, ataupun baju kerja. Ya, dan usai itu juga Anda bisa istirahat sejenak, mungkin dengan meminum air putih di berikan kelegaan ya, mengatur nafas yang baik. Dan yang pasti juga jangan lupa sebelum Anda menuju ke meja makan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan keluarga, Anda wajib untuk mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan tentunya menggunakan sabun. Selesai mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya dan juga air yang bersih, Anda bisa mengalapnya pada handuk ataupun lap yang sudah disediakan. Dan jika Anda bisa menuju ke tempat meja makan, Anda akan melewati makan siang bersama keluarga tercinta dengan penuh hikmat juga. Oke, saudara pendengar dimanapun berada, selamat siang saja buat Anda. Dan kami terus menemani Anda siang ini dengan dalam program Musik Pelepas Lelah.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: masih bersama kami dalam program Musik Pelepas Lelah. Untuk edisi siang ini, saya Inovasi Merwani. Ya, pendengar, pukul 12.44 menit waktu Indonesia Timur, ya. Sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, Mpel.
1: Selamat siang, BPL.
0: Ya, selamat siang.
1: Halo, Kak.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa?
1: Ya, salamnya pertama buat kakak, sehat selalu, panjang umur-umur rezeki, terus buat ikan keliatku, kalau kemudian sama monitor saya, semoga di kabar lagi di sana tidak terjadi sesuatu pada dirimu. Bersama keluarga besar yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buatnya Bunda Ima, ya buat semuanya saja dari A sampai Z, bilangku jadi satu lagunya, Kak. Dari okay. Ini, dari
0: Amnes,
1: cinta luar biasa, Kak.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, pendengar Cakra, ya, dari Jambi. Semoga siang ini juga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga aktivitas bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saudara pendengar, masih bersama dalam program MPL, ya. Siang ini Anda bisa ikutan juga melalui line telepon di 0811-4984-333, 0811-4988-666. Oke, saudara pendengar, kembali juga untuk seluruh warga masyarakat Bovendigul, ya. Kemarau panjang dan juga ketersediaan air bersih yang begitu menipis, ya. Ya, tentunya ini juga membuat kita harus bisa bijak menggunakan air persediaan dalam rumah tangga, ya. Yang pasti juga sudah memiliki tempat penampungan air, ya, sehingga air yang juga Anda ambil, ya, bisa ditampung di rumah, ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Anda, ya, baik itu untuk masak, mandi, mencuci, minum dan sebagainya. Dan jika saudara, air bersih yang Anda gunakan melalui jasa air bersih, ya, tentunya juga yang ada di Bovendigul ini, ya. Iya, beberapa titik juga air bersih yang menggunakan sumur bor, ya. Tentunya ini juga sangat membantu kebutuhan ekonomi keluarga, ya, yang ada di Kabupaten Bovendigul, ya. Sehingga ketersediaan air ini juga hingga saat ini juga masih mumpung baik, namun juga di berbagai tempat, ya, yang ada di Kota Tarumera juga ini masih mengalami kurangnya ketersediaan air bersih. Ada titik-titik juga yang telah dipasangkan sumur bor, ya, oleh TNI menunggal air, ya, namun jarak mungkin dari tempat tinggal warga untuk mengambil air tersebut sangat cukup jauh, sehingga kembali lagi untuk dalam hal ini mungkin pemerintah kampung, ya, RT/RW, yang pasti kepala kampung juga, ya, untuk bisa mensiasati bagaimana agar ketersediaan air yang disediakan di kampung-kampung ini juga dirawat, dijaga, sehingga kecukupan air bersih untuk keluarga juga bisa terrealisasikan dengan baik dan lancar. Karena tidak semua, ya, masyarakat itu membeli air bersih. Oke, Anda juga yang menggunakan atau memanfaatkan sungai Digul juga untuk keperluan rumah tangga, ya, mencuci, mandi dan sebagainya. Semoga kita bersama-sama menjaga air sungai Digul dengan baik, sehingga selama musim kemarau panjang ini kita bisa mencuci, mandi dan juga menggunakan air untuk kebutuhan keluarga. Oke, saudara pendengar, saya terima satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang, Mpel.
2: Iya, halo, selamat siang, Kak. Ini nomor tugas.
0: Oke,
2: selamat siang, Mpel. Masuk telepas, Lala.
0: Siang, silakan.
2: Iya,
0: waktu kita tidak banyak. Boleh salam-salam aja.
2: Ya. Ya, request lagu dari Nia Daniati.
0: Oke.
2: Nia Daniati, judulnya Di Sini Aku Rindu, Di Sana Kau Bertumbuh.
0: Oke, terima kasih, itu saja.
2: Iya, salam. Ya, salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus Bang Adi Caperwina tadi di Jambi. Terima kasih. Salamnya, salam saya, salam sehat, tetap semangat. Semoga sukses Ibu Utri, Ibu Natalia, Bunda Ima, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika. Buat kakak Dika tunggu ya lagunya.
0: Oke, terima kasih Dika. Selamat siang. Ya saudara, tadi Dika di Taliaba sudah ikutan ya. Kami juga masih terus perbaiki salam ya untuk dong semua dimanapun berada siang ini. Ya selalu juga khusus di Povendegel ya, semoga terhibur ya walaupun siang semakin panas ya, angin juga mungkin tidak terlalu nampak ya. Mungkin angin tapi tidak sekencang angin-angin biasanya. Oke, semoga kita juga selalu menjaga kesehatan tubuh kita, keluarga kita ya. Yang pasti dengan cuaca yang tidak begitu baik ya, ataupun kabut asap yang juga terjadi karena kebakaran lahan di Gem 19 ya. Semoga ini yang menyebabkan merambat ke Kota Tanah Merah dan sekitarnya karena jarak tidak jauh. Sehingga dari malam pagi hingga saat ini masih terlihat kabut asap. Oke ya, mudah-mudahan sore atau besok sudah bisa reda. Ya, dan yang pasti kita selalu menggunakan masker ya. Dan dalam kegiatan apapun itu kita selalu mencegah dengan menggunakan masker sebagai pelindung penciuman kita juga. Dan juga saudara, selalu rutin dengan berolahraga. Oke, semoga kita tetap sehat dan tentunya kuat dalam menghadapi segala kegiatan-kegiatan tiap-tiap hari dalam keluarga.

dan sekitarnya. Nia dan Yanti di sini, aku rindu di sana kau berjumpa. Sekaligus mengakhiri jumpa kita siang ini dalam program Musik Pelepas Lelah edisi 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk semuanya. Salam jabat hati, kompak selalu. Dan sampai jumpa di waktu yang sama, di acara yang sama, tentunya di lain kesempatan. Oke, kita jalan pukul 13. Disampaikannya waktu berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta.

mengesankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-105 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40 Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menyantil kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan

0: Terus juga sepanjang karirnya, usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Nadia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Sigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, ya nanti yang sudah disiapkan oleh kepolisian, dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade di tahun ini akan sedikit dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan tampilkan tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga Untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung para pembalap yang ada di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari-hari nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Sang kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis

dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa.

Perilaku sebenarnya di Bovan di Galan sekitarnya pukul 13.39 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami dan juga hiburan-hiburan masih menemani suasana siang kita bersama. Ya, saudara pendengar dimanapun berada, yang pasti selalu menjaga kebersamaan dan juga tetap waspada ya dengan cuaca ataupun siang hari ini yang begitu panas ya. Anda juga diharapkan tidak bermain api sembarangan, yang pasti juga dikontrol oleh keluarga ataupun juga orang tua di rumah jika anak-anak siang hari ini sedang bermain. Oke, sudah mendengar di Bovendigalan sekitarnya, selamat siang ya. Lagu-lagu pilihan masih terus hadir menghibur Anda dan juga keluarga Anda dalam segala kegiatan Anda siang ini.

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

edisi Rabu 7 Oktober 2024. Selanjutnya di pukul 14 akan ditemani rekan Fami hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya, selamat beristirahat bagi yang tengah beristirahat dan juga selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, berikut satu lunan lagu dari Megisi dengan Seribu Benang Cinta membuka jumpa kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi di hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Halo, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi kembali menemani pendengar semua di siang hari ini ya, di Depart 3 hingga pukul 19.00 nanti dengan serangkaian program acara juga yang telah saya siapkan untuk menemani sepanjang siang hingga malam hari Anda nanti. Dan saya buka jumpa kita dengan acara Pro Dangdut di siang hari ini ya. Tadi saya memutarkan lagu, sudah banyak yang berdering-berdering ini ya, sudah tidak sabar untuk bergabung. Ayo, ingin bergabung langsung saja di line telepon 0811-4954-333 dan juga di pesan WhatsApp 0811-4988-222. Oke, terputus. Kita coba lagi ya di pertemuan selanjutnya di 0811-4954-333 0811-4954-333. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Putra Sunda.
1: Putra Sunda. Putra Sunda pastinya di Bapak Aingnya.
2: Ya, Bandung Timur.
1: Bandung Timur ya.
2: Ini Bang Pakni ya.
1: Iya, oke. Tadi dengan Bang siapa tadi? Aduh, lupa.
2: Bang Pakni sebagai ganjal.
1: Bang Putra Sunda. Oke, Bang Putra Sunda, gimana kabarnya di sana?
2: Jaga keselamatan gitu aja itu.
1: Oke.
2: Ya kan dokter jadi pengawal, jadi menjaga keamanan gitu, jangan sampai ada yang ngegodain kan, nanti Bang Pak yang ngebela aja.
1: Benar-benar kita jadi benteng terakhir, pertahanan belakang.
2: Iya, itu. Kalau bisa yang kambil kamu ke tempat serigala-serigala semua,
1: jadi aja. Jangan berani korek.
2: Kali-kali mengudara ini, jadi pengawal di belakang, jadi pengawas.
1: Habis kan semua pada cewek-cewek, jadi saya sendiri yang cowok sama Mas Dani.
2: Kalau orang Bandung datang ke sana ngeudahin itu, nanti Bang Pami akan makan membela itu kan, jadi. Jangan godain ini, udah punya suami semua. Gitu.
1: Gak apa-apa, boleh ya. Mau nambah ya. Gak apa-apa.
2: Ini Bang Wami acara-acara.
1: Siap-siap, aman. Oke. Okay.
2: Ya, ini lagunya, cobalah minta. Tadi menggejit udah diputer ya.
1: Iya Bang,
2: udah. Sudah karang mas. Sudah tahu aku miskin aja lah itu kan.
1: Sudah tahu aku miskin.
2: Ya mungkin alasan gitu. Kan kalau kata musim atas begini sudah tahu sudah jangan licin mengapa kok pakai sepatu kan gitu.
1: Iya,
2: benar. Sudah tahu aku orang miskin merangkok kalau saya emang bukan, sudah tahu jalannya becek kan gitu. Mengapa kok menjual jamu, sudah tahu aku orangnya jelek kenapa kok mau padaku gitu.
1: Iya sih.
2: Iya.
1: Bagus sekali pantun-pantun dari Bang Putra ini.
2: Salam-salamnya.
1: Boleh Bang, silakan.
2: Pertama-tama buat Ibu Wanusu tuh, buat Pak Usu juga, buat Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, ada Putra Tengah, Putra Meruri, gitu kan. Ada juga buat Bang Luhud, ada juga buat Bang Andi Cukrawinata di Jambi, Mas Prabu, Pak Ramadan, Pak Freddy semua itu kan, Bang Marcel, ada juga buat Bunda Ima, kemudian buat Pak Nasrun, Pak Hambali, ada juga buat Pak Bintang Pratama di sini ya. Pak Bintang masuklah, pokoknya mah sudah suara-suara Bang Bintang tuh enak dayu-dayu kan gitu ya.
1: Udah lama gak dengar suara Bang Bintang.
2: Siapa buat Ibu Alea di Madura, semuanya aja. Siap. Bang Fahmi ya.
1: Ya.
2: Semoga semuanya pada sehat semuanya.
1: Amin,
2: pada
1: selamat amin,
2: semua.
1: Amin.
2: Dimudahkan izinnya tuh kan,
1: amin.
2: Seperti itu. Iya. Kalau ada umur, kalau ada semua di ladang,
1: bolehlah.
2: Kita boleh membawa kaos, gitu kan? Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta ongkos.
1: Salah itu di. terima kasih pantunnya. Oke, sehat selalu Bang, sukses selalu dalam karirnya. Baik, penonton berikutnya lagi. Halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Baik, dicoba lagi di line telepon kami 0811-4954-333 0811-4988-66 dan juga 0811-4988-222 untuk pesan singkat. Oke, terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Ibu Wanusu ya?
3: Bung Sami.
1: Iya. Bunda Ima?
3: Dengan Bunda Ima nih.
1: Oh, Bunda Ima. Aduh, sorry Bunda. Gimana kabarnya Bunda
3: iya,
1: siang hari ini?
3: Iya, gak apa-apa. Namanya manusia kan kadang kita salah.
1: Benar Bunda. Apalagi enggak
3: kita
1: nampak.
3: Kita tidak luput dari kesalahan.
1: Iya, apalagi enggak nampak kan. Cuma dari suara saja.
3: Iya, itu aja. Dia. Dan kita juga tidak luput dari
1: kesalahan,
3: dari hinaan orang atau pokoknya itu sudah namanya
1: hidup ya.
3: Kita manusia itu masih di dunia seperti itu.
1: Pasti selama hidup pasti akan dapat begitu pun.
3: Iya. Jadi kita biasa saja toh. Ya, semua itu kita tanggapi dengan baik.
1: Siap, Bunda, benar sekali Bunda.
3: Iya.
1: Oke.
3: Ada judul lagu yang hilangkan prasangka kah?
1: Hilangkan prasangka.
3: Iya,
1: dangdut. Nanti cari dulu Bunda.
3: Pokoknya ada prasangka-prasangkanya itu kah?
1: Dangdut ya. Yang nyanyi siapa itu Bunda?
3: Supaya jangan teman-teman ada yang salah paham, prasangka yang tidak benar, iya tuh.
1: Benar-benar. Siapa punya penyanyi siapa ya Bunda ya? Karena prasangka ini judulnya banyak ini.
3: Nggak tahu, mungkin Bung Fahmi.
1: Oke, saya cari dulu ya lagu dari yang judulnya prasangka.
3: Ya, kalau memang ada ya, kalau memang tidak ada, kalau tidak ada judulnya itu, Bung bisa ganti apa ya?
1: Betul.
3: Doa suci. Iya, dari Imam Mas Arifin kalau nggak salah.
1: Iya benar dari Imam Arifin.
3: Oke.
1: Oke, siap
3: Bunda. Itu saja doa suci saja iya, kalau
1: Bunda,
3: begitu.
1: Siap Bunda.
3: Oke, salam-salam pertama tentunya buat Bung Fahmi yang lagi bertugas di siang hari ini di acara Perlangdu. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sekalipun ya kalau di Momere lagi panas, sekalipun kita hati cuacanya yang panas, asal jangan hatinya yang panas
1: benar,
3: ya.
1: Benar.
3: Semoga doa suci itu selalu menyertai buat semua kita yang lagi bergabung di Pro Dangdut.
1: Makasih Bunda.
3: Ah, terus ada Ko Ae ya yang ada di Maluku Utara di Tidore. Selamat siang Bapak, semoga sehat selalu di sana. Salam kenal juga. Soalnya orang baru kenal tadi jadi. Ada Bang Nasrun, ya itulah kalau kita gabung di radio ya pasti banyak teman-temannya.
1: Iya benar, banyak teman-teman walaupun hanya dengar suara tapi kita menambah.
3: Ya sekali, benar itu Bung Fahmi. Kita semua saling kenal ya. Mm-mm. Yang penting jangan saling menjatuhkan.
1: Jangan itu, jangan tidak baik.
3: Ya itu. Kalau berteman ya bertemanlah, bersahabatlah yang benar.
1: Iya.
3: Oke. Buat Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang, semoga akur-akur selalu, yang selalu bertengkar. Ya, dua sejoli itu selalu akur, bersama berterbangan.
1: Mereka yang selalu menguasai udara.
3: Iya, itu dong, selalu berdua terbang ke sana kemari. Itu aja, Bang.
1: Siap, udah.
3: Oke, terima kasih, selamat siang.
1: Siang Bunda, makasih juga udah gabung.
3: Selamat
1: siang Bunda, sehat selalu Bunda dan keluarga, amin. Oke, tadi Bunda Ima satu menelpon mungkin ya. Sebelum saya tukar lagu, ada Ibu Wanusu nih. Halo, selamat siang.
4: Oke, tadi Bunda Ima satu menelpon mungkin ya.
1: Selamat siang Ibu.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Fahmi.
1: Iya, gimana kabarnya?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Fahmi. Kalau Bang Fahmi apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat juga Ibu. Bagaimana juga di sana cuacanya? Masih
5: cuacanya panas. Sekarang ini mendung, tapi mendung itu ada juga matahari. Ha, itu berarti itu mendung manja lah Bang Fahmi.
1: Mendung manja ya.
5: Iya, mendung-mendung manja.
1: Jadi mendungnya mau dimanja ini kayaknya gitu ya Bunda.
5: Iya, kalau mendung mendungkan ada matahari ini iya, ada sedikit benar. Matahari. Agak terasa panas ini Bang Fahmi.
1: Iya, malu-malu muncul mataharinya jadi ditutupi awan.
5: Iya. Matahari pun pandai melu-melu kucing, Bang Fahmi ya, apalagi itu manusia, ya.
1: Iya, melu-melu meong kalau manusia.
5: iya betul-betul. Ada suka ya, ada juga yang ceria itu dua sejoli itu, Bang Fahmi. Waduh. Memang betul-betul. Apalagi di udara sering kalau muka lau ndak apa namanya? Itu memang orangnya tuh ndak apa, ndak sopan juga, Bang Fahmi, di udara tuh sayang-sayang.
1: Aduh, kasihan yang masih jomblo-jomblo itu, aduh pasti.
5: Aduh, apalagi itu kan suami istri orang itu disayang-sayang. Mana suami istri orang itu? Kalau sendirian jomblo tak tidak apa, ini suami istri orang.
1: Gitu ya.
5: Enggak malu. Iya.
1: Aduh, nanti tak laporin ke istrinya, ke suaminya nanti tuh.
5: Kalau suaminya itu bagus juga itu, enggak marah itu sama istri macam itu selingkuh.
1: Oh, enggak selingkuh, mungkin main-main aja mungkin gitu.
5: Iya, selingkuh di udara. lagunya Bang Fahmi,
1: lagunya siapa?
5: Lagunya Musafir, Bang Fahmi, Musafir Cinta dari Rita Sugiarto.
1: Oke, Musafir Cinta Rita Sugiarto.
5: Salamnya pertama buat Bang Fahmi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
5: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Arman Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Bunda Imah, Bang Nasrun, Mbak Beauty, Pak Usubu, Sri Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anu Sri Sama sudah bergabung. Baik pendengar, di mana pun saya berada, saya akan hargai dulu untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah dipukul 14.22 menit ini nih, sudah cukup lama. Kita dengarkan dulu lagu yang direquest oleh Putra Sunda dengan lagunya Musi Alatas, Sudah Tahu Aku Miskin.

0: Pro Dangdut.
1: Baik, berikut di para peserta berada tadi lagu dari Rita Sugiarto dan Musafir Cinta direkam oleh Ibu Anusu. Ada juga lagu dari Mamai Sarifi, Doa Suci, dan juga Sudah Tahu Aku Miskin yang direkam oleh Putra Sunda. Baik, kita tema video selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Andi.
2: Apa kabar Bang Kendan?
1: Baik Bang Andi, aduh suaranya nih agak putus-putus Bang Andi nih. Signalnya kurang bagus. Ya,
2: ini jelas nih, jelas.
1: Gimana Bang?
2: Jelas, sudah kan, jelas kan.
1: Oke Bang, sudah jelas. Oke Bang Andi di Jambi.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Sehat. Saya mau request lagu dari ini, dari Lewaldi Atas Nama Cinta.
1: Lewaldi.
2: Ya,
1: nama cinta. Oke, atas nama cinta ya, atas nama cinta. Oke, nama cintanya siapa nih? Cintanya Kadika.
2: Ya. Beginilah dunia maya, Bang Fami. Dunia maya beginilah Bang Fami.
1: Siap, gitulah dunia maya. Aman aman.
2: Saya mau ingatkan sama buat Rasul tadi, dan mungkin nanti mau mengejar saya Wanusu. Wanusu tidak akan pernah memisahkan saya sama Dika. Berikan dari dulu.
1: Siap siap abangku, menyala abangku.
2: Yang lagi monitor kemat monitor. Jika baik saja di sana, panjang umur mula rezeki ada. Ya, saya keluarga semua di sana.
1: Amin amin.
2: Maknya Bu Natalia, Kak Esther dari Manado, selamat siang, selamat bahagia, Bu.

0: Paternity Moroccan Sunset Sobaya Tuhan bahagia selalu. Semoga kita selalu lakukan rumah kuasa. Kedika, aku Kedika.
1: Kedika. Iya, halo, selamat siang.
2: Iya, Kedika.
1: Iya. Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah, kabarku baik. Senang banget, ada yang cemburu. Senang banget siang-siang bolong ada yang cemburu. Lagi cemburu banget
2: sih. Biasa begitulah, gak apa-apa.
1: Iya kakak. Iya kak, gini Dika senang loh. Kalau ada yang cemburu begitu Dika senang, tambah semangat loh.
2: Positif aja dah. Mungkin bercanda juga.
1: Iya kak ini. Iya kak. Iya kak, request lagu dulu ya. Dari Sheila Sally.
2: Siapa?
1: Dari Sheila Sally.
2: Sheila Sally.
1: Sheila Sally.
2: Sheila
1: Sally. Iya, Jo. Saya kak, judulnya I Don't Care.
2: I Don't Care. Asik, Inggris-Inggrisan ini ya.
1: Iya, nanti orang yang cemburu dengar dong lagunya. Nanti orang yang cemburu dengar dong lagunya I Don't Care.
2: Oke, okay, I Don't Care. Siap.
1: Salamnya.
2: Siap.
1: Buat kak Sami yang lagi bertugas, sama bertugas tetap semangat.
2: Siap.
1: Sukses hilangkan cemburunya. Terus salam buat Bang Adika Krawinata yang ada di Ciamis. Terima kasih ya sayangku atas salamnya, salam balik, salam sehat. Hilangkan cemburu ya. Terus salam buat Ibu Lotri bersama Pak Freddy di Karawang. Salam sehat Ibu Natalia, Bunda Ima. Makasih ya salamnya, salam sehat juga Pak Utu dan semuanya aja tanpa terkecuali.
2: Iya.
1: Salam sehat, awas jangan cemburu ya. Oke, bos ke kami yang bertanya sama tentunya tetap semangat.
2: Siap.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, terima kasih lagi buat Kak Dika yang udah gabung lagi dan juga Bang Andi Cakra di Jambi. Sehat terus berdua ya. Oke, makasih atas jalurnya. Oke, penelpon selanjutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut. Dangdut adalah Bang Fahmi.
2: Ya, Dangdut adalah siapa ya? Dangdut adalah kita goyang, Mas Prabu.
3: Iya, ampun ini. Sorry baru bisa gabung tadi ya, sholat zuhur dulu. Terus makan siang.
2: Tabarakallah.
3: Nah, iya. Iya, Bang Fahmi udah makan siang?
2: Kebetulan sudah tadi pagi. Sekarang siangnya belum.
3: Oh, siang apa mau disuapin sama itu sama siapa? Purnama disuapin.
2: Iya, ditungguin Purnama dari tadi enggak muncul-muncul yang muncul Mas Prabu. Aduh.
3: Jadi Purnama belum muncul dia?
2: Belum, Bang, belum. Mungkin.
3: Iya. Uh-uh. Iya, kalau Purnama kan si apa malam. Hmm, ini kan siang.
2: Harusnya dia mentari ya, Bang ya, bukan Purnama.
3: Iya. Mentari, Bang, ya. Atau enggak itu apa namanya?
2: Apa tuh?
3: Matahari.
2: Matahari ya.
3: Yang penting Bang Fahmi sehat ya.
2: Siap Bang, amin Bang. Apa juga sehat
3: ya. Kasih lagu ini spesial buat Bunda Wanusu ya.
2: Iya.
3: Dari Jul Anggara. Itu Jul Anggara suaranya mirip Bang Fahmi loh.
2: Yang mana tuh? Siapa namanya?
3: Yang orang biasa. Orang biasa judulnya.
2: Orang biasa dari mana itu?
3: Nah,
2: siapa tadi?
3: Jul Anggara.
2: Jul Anggara. JUL ya.
3: Iya, Z pakai Z kayaknya dia.
2: Z Jul Anggara.
3: Iya. Okay. Ya, gini kalau enggak salah sih gini. Bukan ku tak cinta, bukan pula tak sayang gitu. Oh iya Bunda Wanusu kemarin semalam minta nomornya Mas Prabu ya.
2: Iya benar.
3: Iya. Bang Fahmi catat juga soalnya Mas Prabu mau kasih bingkisan buat Bang Fahmi.
2: Nih asik kirim bingkisan ini berupa apa ini? Tekan sama rekening kan?
3: kalau sama rekening jangan, soalnya kenapa nanti takutnya orang PLN ngejar Mas Prabu nanti.
2: Bukan rekening listrik, Pak.
3: Iya, <adalah. laughs> dicatat Bang Fahmi ya.
2: 08.
3: 08 12.
2: 12.
3: 7558.
2: 7558.
3: 4747.
2: 4747. Oke, saya save Bang ya di nomor kantor ya, Bang ya.
3: Iya, gampangan nyarinya.
2: Iya Bang, 4747 gampang ini, 558-4747.
3: Susah ini. Betul. Berarti Bunda Wanusu sudah masuk, belum?
2: Sudah tadi. Dia yang ketiga.
3: Oh, udah. Oh, ya berarti berarti dia mendengarkan lah ya.
2: Nah, mendengar palingan ini ya.
3: Iya. Pokoknya nanti Bang Fahmi kalau mau apa itu di WA aja lah Japri
2: siap,
3: ya.
2: Siap, Bang.
3: Iya, itu aja. Okay. Salah karena waktunya mepet ya, udah bang, mau betul. Maghrib ya.
2: Mau maghrib. Subuh, Bang, subuh.
3: Kan
2: subuh.
3: Kan duluan itu Bapak Ligol.
2: Iya Bang, tadi kan asar dulu lah langsung masak.
3: Oh iya. Iya betul. Bapak Pami, ya, semoga sehat, rezeki lancar ya Bang Pami ya.
2: Doa yang sama
3: ya. Iya, makasih ya. Okay. Ya amin ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lagi Mas Prabu, abangku. Salam hormat dari Binjai. Oh, dari Binjai. Salam hormat dari Bovendigul. Bagian lagunya Zul Anggara dengan orang biasa. Kedekannya buat Ibu Anusu. Baik, kita dengarkan dulu pendengar ya. Untuk mempersingkat waktu, ada Leo Aldi dulu ya dengan atas nama cinta.
4: Prodangdut

Balik lagi mana pesannya berada. Lagu yang kita dengarkan dari Duel Anggara di request oleh Mas Prabu. Lagu ini menutup jumpa kita dalam acara Pro dan Pendengar untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah bergabung tadi. Ada beberapa pendengar ya yang sudah bergabung. Terima kasih atas partisipasi Anda. Ada Putra Sunda, ada Bunda Ima, ada Ibu Onusu, Bang Andi, Kadika, dan juga Mas Prabu yang sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi nanti dari kesempatan tentunya ya. Dan tetap bersama kami, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian Lintas Tanah Papua dari program 1 RRI.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Gubernur Papua minta seluruh proyek DTI diberi label dana otsus. BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya obat. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Gubernur Papua Matius Wakiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Wakiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Wakiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Wakiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Wakiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
1: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
3: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat kepolisian memastikan akses lalu lintas di Jalan Ring Road dan kawasan Jembatan Merah kembali dapat dilalui masyarakat setelah sebelumnya dilakukan pemalangan oleh sejumlah warga. Kabakops Polresta Jayapura Kota Kompol Inenga S. Gapar mengatakan pihak kepolisian telah melakukan upaya negosiasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Diakui sempat terjadi negosiasi yang cukup alot, namun akhirnya palang jalan berhasil dibuka. Ditegaskan Kompol Inenga Gapar, dengan dibukanya kedua akses jalan tersebut, masyarakat dari berbagai arah kini dapat kembali melintas, baik dari arah Abipura, Koya maupun dari arah Hamadi, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dengan normal. Sementara itu, Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin memastikan situasi arus lalu lintas setelah pembukaan palang kembali berjalan lancar. Kepolisian juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas. Ia menambahkan polisi akan memastikan situasi Kamtibmas, khususnya di wilayah hukum Polsek Jayapura Selatan, serta yang berbatasan dengan distrik Abipura, dalam keadaan aman dan kondusif. AKP Sakarudin juga mengajak masyarakat yang memiliki kepentingan maupun aspirasi untuk menyampaikannya melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan. Menurutnya, penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan cara memalang jalan yang dapat mengganggu aktivitas serta akses pelayanan bagi masyarakat luas. Saudara, pemerintah Provinsi Papua meminta dana desa difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Daya ataupun dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pelayanan dasar dan ekonomi masyarakat kampung. Berikut kembali dilaporkan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua meminta pengelolaan dana desa diarahkan pada kebutuhan utama masyarakat, terutama untuk menangani kemiskinan ekstrim dan stunting. Selain itu, dana desa juga diharapkan mendukung ketahanan pangan, pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat di kampung. Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo menyampaikan hal tersebut dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa di Sasana Kerida Kantor Gubernur Papua. Menurut Walilo, dana desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di setiap kampung.
4: Harapan kami dana desa yang ada di Provinsi Papua, kabupaten, benar-benar mengelolanya sesuai dengan APBD kampung yang telah disusun supaya pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Karena rencana lain, pemakaian lain, di sana kan ada pendamping. Oleh karena itu, kado halal yang tidak diketahui atau tidak bisa dilaksanakan harus berkoordinasi dengan pendamping. Lalu kalau tidak bisa lagi, baru nanti ke kantor DPMK kabupaten masing-masing, lalu koordinasi dengan provinsi kalau halal yang menyangkut dengan persoalan yang bisa ditangani provinsi ataupun pemerintah pusat dari kementerian.
1: Walilo juga meminta setiap program pembangunan kampung menggunakan pola yang memberikan manfaat langsung, termasuk dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Ia mengatakan dana desa merupakan bentuk kehadiran negara hingga wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan Papua, sehingga penggunaannya perlu menyesuaikan kondisi setiap kampung. Pemerintah kabupaten, pendamping, dan pengawas juga diminta memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Walilo, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan

0: dilakukan ketika program telah selesai, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan. Dan pelaksanaan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyimak secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official. BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
3: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018. Di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa oh pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali seperti itu, sesuai dengan regulasi.
2: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
3: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan. Kalau ada permintaan dari pasien, itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter, itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kuitansi ya, yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
2: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah Kota Jayapura menargetkan sejumlah jabatan struktural yang masih diisi pelaksana tugas atau PLT dapat segera diisi pejabat definitif. Penataan dilakukan mulai dari eselon 3 dan 4 hingga jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Berikut laporan Linda Umasugi.
4: Pemerintah Kota Jayapura mulai membenahi sejumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas atau PLT. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarung mengatakan jabatan yang masih diisi PLT terdapat pada jenjang eselon 1, 2, hingga 4 dan perlu segera didefinitifkan. Untuk jabatan

0: Kesehatan Eselon 3 dan 4, Pemkot Jayapura telah mempersiapkan sejumlah nama untuk diusulkan kepada Kepegawaian Negara atau BKN melalui Kantor Regional 9 BKN Papua.
1: Pemerintah kota telah untuk Eselon 3, 4 sudah mengusulkan nama-nama ke BKN lewat ke Kanrek wilayah 9 Papua untuk meminta persetujuan. Untuk definitif, dia diperkirakan sebelum Desember sudah selesai.
0: Sementara itu pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 dilakukan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan kepegawaian, terutama asesmen dan seleksi terbuka. Pada Oktober 2026, Pemkot Jayapura telah melakukan asesmen untuk 3 jabatan pimpinan tinggi pratama, masing-masing di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Rustan berharap proses penataan jabatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan pemerintah pusat. Menurutnya, pengisian jabatan secara definitif penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sehingga setiap OPD memiliki kepemimpinan yang lebih kuat dan mampu menjalankan program serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
2: Nah, terakhir pendengar, kita ikuti berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas tanda Papua dari dunia olahraga. Persipura fokus mematangkan persiapan dan kondisi pemain jelang hadapi France ataupun Rans Nusantara FC. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Tim pelatih Persipura Jayapura mulai mengalihkan fokus latihan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain sekaligus mematangkan persiapan jelang menghadapi Rans Nusantara FC. Asisten pelatih Persipura Jayapura Isak Wanggai mengatakan sesi latihan tersebut untuk menjaga kebugaran pemain pasca pertandingan sebelumnya kontra Deret FC sambil menyiapkan strategi khusus guna mengamankan poin penuh pada laga nanti.
4: Setelah pertandingan kemarin, kami mulai di hari Senin ini dengan intensitas cukup ringan untuk mengembalikan kondisi untuk mulai persiapan kita untuk menghadapi laga berikut. Mungkin selain Was, Ruben, hari ini juga Hakim sudah bisa ikut latihan, perkembangan baik sekali, kecuali Ruben dan Boas, yang lain dalam keadaan siap untuk mengelola pertandingan. Nah, mengenai Alessandro, karena ada yang harus dilakukan lagi, kelanjutan setelah cedera kemarin, mungkin butuh penanganan serius untuk masalah Alessandro.
3: Ia juga mengungkapkan bergabungnya pemain regulasi baru Anderson Nabial dari Elite Pro Academy Persipura U19 dalam sesi latihan yang diharapkan mampu menambah variasi taktik serta memperkuat kedalaman skuad Mutiara Hitam.
4: Untuk Taki, yang kita lihat masalah urusan kita sih, yang sedang tetap diusahakan supaya Taki bisa lebih cepat untuk bergabung dan bermain dalam tim. Kemudian untuk pemain regulasi yang baru bergabung hari ini sangat baik untuk menambah opsi ya bagi pemain regulasi yang ada. Saya pikir dia butuh penyesuaian lagi ke depan untuk lebih baik. Untuk hari ini dia sudah ikut dalam latihan bersama tim.
3: Lebih lanjut dikatakan, kemenangan yang diraih Mutiara Hitam pada pertandingan sebelumnya menjadi modal berharga sekaligus momentum kebangkitan dalam perebutan papan atas klasemen kompetisi Liga 2 Indonesia. Naldi Kesaulia melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas tanda Papua. Dan tentunya jangan Anda lewatkan cuplikan dan berita liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubiafar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berigar, di mana pun anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia. Bu Fidikul dan juga bersama saya Fahmi. Masih terus menemani suasana sore kayaknya ya, karena udah pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia Bu Fidikul yang ada di 112 kampung dan juga yang ada di 20 distrik. Tengen nambi enang ambi nejo nomba enop natiop mama bapak dan orang semua yang ada di 112 kampung dan juga di 20 distrik ya. Apa kabarnya sore hari ini? Mungkin sedang di kebun, mungkin masih beraktivitas juga. Selamat sore dan tetap semangat selalu. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker ya, karena saat ini Kota Tanah Merah sedang diselimuti oleh kabut asap yang di akibat dari pembakaran kebun sawit ya, di Jahit sana, di titik Jahit. Dan semoga oknum yang membakar lahan tersebut atau membakar kebun sawit tersebut ya, mungkin bisa segera bertanggung jawab ya atas apa yang terjadi sana. Dan semoga juga kita warga masyarakat Kota Tanah Merah yang terdampak asap ya dari pembakaran sawit di Jahit sana ya, bisa lebih waspada dan jaga kesehatan. Tetap menggunakan masker di luar ruangan ya, apabila tidak kepentingan yang mendesak di rumah saja. Dan apabila ingin keluar rumah dengan aktivitasnya, bekerja dan lain sebagainya, hendak menggunakan masker. Baik Brigar, menemani suasana sore hari Anda. Dan nanti pukul 16 kita akan ikuti siaran Indonesia Cerdas yang akan kami hadirkan dengan topik membuka akses pendidikan bagi anak di daerah 3T, yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami ada Septiani Nurjana. Tapi sebelumnya dengan beberapa lagu-lagu pop Indonesia, kami hadirkan dulu untuk Anda dari Tulus dengan Teh Hijau.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka

bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di mana.

93.3 MHz Trigar. Selanjutnya kami akan sampaikan beberapa informasi yang kami lansir tentunya dari portal resmi kami rri.co.id terkait tentang BMKG himbau warga Bovendigul waspadai sebaran titik panas. Dari rri.co.id Bovendigul, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG menyampaikan informasi titik panas atau hotspot untuk wilayah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan periode 6 Oktober 2016 pukul 2 waktu Indonesia Timur hingga 7 Oktober 2016 pukul 1 waktu Indonesia Timur. Informasi tersebut disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tiernovan Haidar STR. Menurutnya, pemantauan titik panas dilakukan menggunakan sensor VIRS dan MODIS yang terpasang pada satelit polar. Satelit tersebut mendeteksi adanya anomali suhu yang lebih panas dibandingkan dengan area di sekitarnya. Dan pantauan dilakukan pada siang dan malam hari sesuai lintasan masing-masing satelit. Namun, titik panas di suatu wilayah tidak dapat terdeteksi apabila daerah tersebut tertutup awan atau berada di area blank zone. BMKG menghimbau pendengar bagi masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang di Kabupaten Bovendigul untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak yang bisa timbul dari sebaran titik panas. Kewaspadaan diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian termasuk potensi gangguan akibat kebakaran lahan maupun hutan. Dan warga juga diminta pendengar memperhatikan pembaruan informasi hotspot dari BMKG setempat. Dan data titik panas yang terpantau dapat dilihat pada lampiran informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan masyarakat juga dan instansi terkait diimbau untuk selalu waspada dan selalu siaga.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Baik, berdengar di mana saja Anda berada, ini tadi beberapa alunan lagu-lagu pop Indonesia yang telah saya hadirkan. Dan selanjutnya kita akan ikuti siaran atau program siaran Indonesia Cerdas yang akan dibawakan oleh rekan kami Septening Nurjana dengan topik membuka akses pendidikan bagi anak di daerah 3T. Selamat mendengarkan.
1: Halo pendengar Indonesia Cerdas, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Indonesia Cerdas produksi RRI Bovendigul. Ruang informasi dan edukasi yang membahas berbagai upaya membangun masa depan Indonesia melalui pendidikan. Pendengar, pendidikan adalah hak setiap anak. Namun mendapatkan pendidikan yang layak belum menjadi sesuatu yang mudah bagi semua anak Indonesia. Di sejumlah wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, persoalan akses pendidikan masih menjadi tantangan. Jarak yang jauh, kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Semua itu dapat menjadi alasan seorang anak tidak dapat menikmati pendidikan secara layak. Di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, persoalan tersebut juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan luas wilayah terdiri dari 20 distrik dan 112 kampung, akses anak-anak menuju sekolah di sejumlah wilayah bukan perkara sederhana. Ada anak yang harus ikut orang tua berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada pula anak yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan akses. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat menghadirkan Sekolah Rakyat, sebuah program yang diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses pendidikan. Bagi pemerintah, program ini bukan hanya soal membangun sekolah. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat dipandang sebagai bentuk kehadiran negara untuk memastikan anak-anak yang selama ini sulit mendapatkan pendidikan tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan. Namun, pelaksanaan program ini tentu tidak tanpa tantangan. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketersediaan dan legalitas lahan, termasuk bagaimana pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat dan pemegang hak ulayat. Lantas seperti apa kesiapan Kabupaten Bovendigul? Sejauh mana Sekolah Rakyat dapat menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman? Dan bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan persoalan lahan agar program strategis nasional ini dapat berjalan? Itulah yang akan kita bahas dalam program Indonesia Cerdas kali ini. Pendengar, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang diarahkan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi penting bagi daerah-daerah yang menghadapi persoalan akses pendidikan. Bagi wilayah seperti di Bovendigul, tantangan bukan hanya bagaimana menyediakan sekolah, tetapi juga bagaimana mendekatkan layanan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat layanan pendidikan. Kita tahu, seorang anak yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas membutuhkan dukungan lebih besar. Ketika jarak antara rumah dan sekolah sangat jauh, ketika transportasi sulit, atau ketika orang tua memiliki keterbatasan ekonomi, maka kemungkinan anak meninggalkan sekolah menjadi semakin besar. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi. Bukan hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak yang selama ini tertinggal untuk kembali mendapatkan pendidikan. Lalu bagaimana pemerintah Kabupaten Bovendigul melihat program ini? Berikut kami hadirkan pandangan Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus.
2: Sekolah Rakyat itu kan PSN, Program Strategis Nasional. Kalau daerah tidak mengambil itu, sangat disayangkan. Kita rugi, rugi besar. Kehadiran Sekolah Rakyat ini sangat membantu masyarakat kita, terutama kita di daerah 3T. Karena tujuannya itu untuk membedakan masyarakat yang tidak mampu, anak-anak yang putus sekolah. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita pemerintah tidak menjemput itu, kita sangat-sangat rugi.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah melihat sekolah rakyat sebagai sebuah peluang besar yang tidak boleh dilewatkan, terutama karena Bovendigul merupakan salah satu daerah dengan tantangan geografis yang cukup berat. Bagi pemerintah daerah, sekolah rakyat bukan hanya program pendidikan. Program ini juga menjadi bentuk perhatian kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas dan anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Pendengar, ketika kita berbicara tentang akses pendidikan di daerah 3T, kita tidak bisa hanya melihat sekolah sebagai sebuah bangunan. Ada persoalan yang jauh lebih besar. Bagaimana anak-anak dapat mencapai sekolah? Bagaimana keluarga dapat mendukung pendidikan anak? Dan bagaimana pemerintah memastikan tidak ada anak yang akhirnya memilih atau terpaksa meninggalkan sekolah karena kondisi lingkungan dan ekonomi? Di Bovendigul, gambaran tersebut terlihat dari pengalaman Dinas Sosial ketika melakukan pemantauan langsung ke lapangan. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Maria Nekatmo, menceritakan bagaimana dirinya menemukan anak-anak yang tidak bersekolah.
3: Iya, kami melihat kalau dari sisi kami, Dinas Sosial itu memang itu sangat penting karena bagaimanapun kita punya anak-anak ini, kita jalan saja lihat yang lain ke sekolah, yang lain ini ada tinggal bermain apa. Saya pernah tuh langsung singgah tanya, kenapa kamu tidak sekolah? Mereka bilang, kami dari kampung datang. Baru orang tua datang bikin apa? Kita ikut orang tua saja, orang tidak jelaskan atau apa mau ikut. Datang itu orang tua ada urusan apa begitu, tidak ada. Kami ikut orang tua saja datang baru. Setelah itu ya, saya bilang, aduh ini anak-anak ini banyak yang tinggal-tinggal saja begini. Kebetulan dengan sekolah rakyat ini, saya sangat mendukung begitu. Mendukung dengan sekolah rakyat karena dia punya program itu, dia merampung semua anak-anak yang putus sekolah maupun anak-anak yang sekolah di pedalaman ya. 20 distrik dengan 112 kampung ini yang akses sekolahnya anak-anak ini ke sekolah tuh dengan jangkauan yang jauh.
1: Jawaban sederhana dari anak-anak tersebut menggambarkan bahwa persoalan putus sekolah tidak selalu disebabkan oleh keinginan anak untuk berhenti belajar. Ada kondisi keluarga dan lingkungan yang membuat mereka akhirnya tidak bersekolah. Di wilayah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi dan jarak antar kampung yang jauh, anak-anak terkadang ikut orang tua tanpa memiliki pilihan lain. Pendengar, apa yang disampaikan Maria Nekatmo menunjukkan satu persoalan penting. Pendidikan tidak cukup hanya tersedia, pendidikan harus dapat dijangkau. Anak-anak yang berada jauh dari pusat kota atau pusat distrik tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan sekolah rakyat. Maria Nekatmo menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang kemudian dikoordinasikan melalui Kementerian Sosial.
3: Nah, di situ ya, pemerintah melihat, pemerintah pusat melihat mereka lalu, dan itu juga memang itu program unggulan dari Pak Presiden, lalu serahkan ke kami di Kementerian Sosial. Serahkan ke Kementerian Sosial, disitulah mereka langsung mulai bergerak ke dinas-dinas sosial seluruh Indonesia, begitu. Sekolah rakyat, jadi bukan kami di Papua saja, itu semua di seluruh Indonesia.
1: Artinya, pelaksanaan sekolah rakyat bukan hanya menjadi tanggung jawab satu daerah. Program ini menunjukkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Bagi Bovendigul, koordinasi tersebut menjadi semakin penting karena kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang membutuhkan pendekatan khusus. Lalu, sejauh mana persiapan Kabupaten Bovendigul untuk pelaksanaan sekolah rakyat? Menurut Dinas Sosial Bovendigul, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Tim dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura juga menjadwalkan datang ke Bovendigul untuk melakukan koordinasi lebih lanjut, terutama berkaitan dengan lokasi yang akan digunakan.
3: Nah, kemarin yang sudah dari Kementerian dalam hal ini Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura, mereka sudah meresmikan di Sekolah Rakyat. Peresmian yang pertama tuh di sekolah ini, Sekolah Rakyat di Maluku Utara, itu sudah selesai. Nah, sekarang mereka akan jadwal untuk datang ke kami Bovendigul. Karena itu pun tidak ada jadwal untuk ke kami, tapi kami menyurat ke sana, mereka atur waktu, mereka bilang ya sudah nanti kami resmikan dulu yang Sekolah Rakyat di Maluku Utara, setelah itu baru kami kembali datang rencana tanggal 27 September 2026. Nah itu ya, hari Minggu mereka akan datang, itu yang tadi kami ada ketemu dengan Pak Bupati untuk atur, karena mereka datang tidak dengan schedule, mereka punya jadwal, sehingga untuk menopang dana itu tidak ada, akhirnya kami dari dinas ini koordinasi lagi dengan pimpinan daerah bagaimana supaya mereka tuh bisa datang.
1: Menurut Maria, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan dengan agenda tim dari pemerintah pusat. Koordinasi menjadi penting agar kedatangan tim tersebut dapat dimanfaatkan untuk membahas berbagai kebutuhan program secara langsung, termasuk persoalan lahan. Pendengar, membangun sekolah membutuhkan lokasi, dan di Papua, persoalan lahan memiliki dimensi sosial dan hukum yang sangat penting. Karena itu, ketersediaan lahan untuk sekolah rakyat tidak hanya berbicara mengenai apakah tanah tersedia, tetapi juga mengenai bagaimana legalitasnya, bagaimana prosesnya, dan juga tidak kalah penting, bagaimana pemerintah menghormati masyarakat pemegang hak ulayat. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengakui bahwa persoalan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam melaksanakan program.
2: Iya, memang betul di Bovendigul, bahkan mungkin di seluruh Papua, yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini terutama ProSN mengenai masalah ganti rugi lahan.
1: Namun menurut Marlinus, persoalan tersebut bukan berarti tidak dapat diselesaikan. Kuncinya adalah komunikasi dan pendekatan yang tepat kepada masyarakat.
2: Saya kira itu kita tidak bisa ingkari juga, tergantung dari pemerintah daerah pendekatan kepada pemilik hak wilayah. Sebenarnya pemilik hak wilayah itu tidak keberatan juga sebenarnya, hanya mungkin cara masuknya kita ini yang kurang tepat. Masyarakat juga perlu dihargai. Masyarakat juga butuh dihargai. Toh kalau misalnya ada ganti rugi, saya kira wajar-wajar saja, itu tergantung dari kesepakatan kita antara pemerintah dengan masyarakat. Saya rasa masyarakat juga, pemilik hak wilayah juga, kalau kita sampaikan baik-baik, tidak akan mungkin juga mempersulit pemerintah.
1: Dari pernyataan tersebut ada satu pesan penting, pembangunan pendidikan membutuhkan kolaborasi, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan kehadiran pemerintah yang menghargai hak dan kepentingan mereka. Karena itu, penyelesaian persoalan lahan perlu dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Bagi pemerintah daerah, keberhasilan sekolah rakyat nantinya tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan sekolah, tetapi dari seberapa banyak anak yang sebelumnya sulit mendapatkan pendidikan, akhirnya bisa belajar. Seberapa banyak anak yang putus sekolah dapat kembali mendapatkan kesempatan, dan seberapa jauh program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Dinas Sosial Bovendigul menyebutkan bahwa untuk sementara lahan telah disiapkan, namun proses selanjutnya tetap membutuhkan koordinasi dengan pemegang hak ulayat dan tim pemerintah pusat.
3: untuk sementara lahan itu sudah disiapkan begitu. Hanya dari pemerintah dengan Hakulayat sendiri, setelah itu tim dari Balai Besar sana mereka datang lagi, baru nanti kami sama-sama. Jadi rencana tim dari Jayapura datang hari tanggal 27, lalu bermalam 28 mungkin kita ada pertemuan, setelah itu baru langsung cek lahan seperti itu untuk sekolah rakyat.
1: Pendengar, sekolah rakyat membawa harapan baru bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Di Bovendigul, program ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang berada di wilayah pedalaman. Bagi pemerintah daerah, kesempatan seperti ini harus dijemput. Karena ketika program pemerintah pusat hadir di daerah, maka yang menjadi tujuan akhirnya adalah masyarakat, anak-anak, dan masa depan mereka. Wakil Bupati Bovendigul menegaskan kembali pentingnya pemerintah daerah mengambil kesempatan tersebut.
2: Karena dengan kehadiran sekolah rakyat itu, disitulah kita menghadirkan kepedulian kita kepada masyarakat kita yang tidak mampu.
1: Pendengar Indonesia Cerdas, pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Di wilayah seperti Bovendigul, perjuangan menghadirkan pendidikan memiliki tantangan tersendiri. Jarak yang jauh, kondisi geografis, keterbatasan akses, kondisi ekonomi keluarga hingga persoalan lahan dan hak ulayat. Semua membutuhkan kerja bersama. Sekolah rakyat hadir dengan harapan agar anak-anak yang selama ini berada di luar jangkauan layanan pendidikan dapat kembali mendapatkan kesempatan. Karena setiap anak berhak belajar, setiap anak berhak bermimpi, dan setiap anak berhak memiliki masa depan. Kini tantangannya adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat memastikan program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan. Dari anak tidak sekolah menjadi anak yang kembali belajar, dari wilayah yang sulit dijangkau menjadi wilayah yang mendapatkan pelayanan, dari keterbatasan hari ini menuju masa depan yang lebih baik. Saya Septianing Nur pamit, terima kasih telah bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Terus belajar, terus bergerak, dan terus percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan. Sampai jumpa pada episode Indonesia Cerdas berikutnya.

Baik, berikutnya pada apa saja Anda berada. Itu tadi telah kita dengar bersama ya, program siaran Indonesia Cerdas ya, yang disampaikan tadi atau dibawakan oleh kami Arsyadi Murjana, dan terkait tentang sekolah rakyat ya. Dan semoga sekolah rakyat ini bisa terrealisasi karena sangat baik programnya, program-programnya sangat baik untuk anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah dan dibuatkan untuk sekolah rakyat. Baik, berikutnya di mana saudara-saudara masih bersama kami di program Satu Rabu Pendigul, dan juga masih bersama saya Fahmi menemani Anda di pukul 16.26 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi nanti pukul 17 saya akan ajak Anda pendengar untuk kembali ya mengikuti penyampaian warta berita daerah Wakilinggo. Seperti biasa, pasti dengan lagu-lagu pop Indonesia, dan saya ingin dari Raim Laude, Pada Hati Yang Manis.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya penpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul di 90.3 MHz. Kembali kami informasikan yang akan kami lansir tentunya masih dari portal resmi kami rri.co.id. Rute penerbangan perintis di Bovendigul ditunda menyusul kabut asap. Kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan perintis dari Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Sejumlah penerbangan menuju bandara yang terdampak asap terpaksa ditunda demi keselamatan penerbangan. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan kondisi asap di sejumlah wilayah tujuan membuat penerbangan belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Beberapa rute yang masih menunggu kepastian keberangkatan di antaranya Bomakia, yakni Rumah KP dan juga Manggelum. Dan menurutnya pendengar, kondisi asap berpengaruh terhadap jarak pandang sehingga pihak bandara harus berkoordinasi dengan maskapai dan kru penerbangan sebelum menentukan keberangkatan. Yunus menegaskan pendengar, penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Penerbangan akan dilanjutkan setelah kondisi di bandara tujuan memungkinkan. Dan karena asap mengganggu jarak pandang, jadi semua ini terkait dengan keselamatan penerbangan. Baik pendengar ya, jadi mungkin ada beberapa penerbangan yang tertunda ya, dengan tujuan Bomakia yang di Rumah KP dan juga Manggelum ya, tidak dapat dibuka disebabkan karena menyusul ada kabut asap di Kota Tanah Merah.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentu ayah tidak jadi istri terindah.
6: Pendengar Tanda Waktu, telah menyukai pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk ikuti penyampaian warta berita daerah Bovendigul.
7: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Selamat sore dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bovi Digul menyampaikan Warta Berita. Untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Pemkab Bovi Digul bagikan masker ke sekolah, imbau warga waspadai kabut asap. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya. Dan pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemkab Bovi Digul bagikan masker ke sekolah, himbau warga waspadai kabut asap. Laporan selengkapnya bersama Thomas Yamlean.
1: Dampak kabut asap pekat yang melanda Bovi Digul akibat kebakaran hutan mendorong pemerintah Kabupaten Bovi Digul mengambil langkah pencegahan dengan membagikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan dengan menyambangi sejumlah sekolah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga SMA-SMK. Bupati Bovi Digul Roni Oma dalam kegiatan tersebut menghimbau masyarakat khususnya para siswa untuk selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan termasuk ketika pergi dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut Bupati Roni, penggunaan masker penting dilakukan mengingat dalam beberapa waktu terakhir kondisi udara di Bovi Digul diselimuti kabut asap cukup pekat yang diduga merupakan dampak dari kebakaran hutan. Bupati Roni menambahkan masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Langkah sederhana seperti menggunakan masker dinilai penting untuk melindungi kesehatan khususnya dari risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan serta mengikuti imbauan yang disampaikan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Thomas Yamlean RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Bovi Digul ajak pelajar dan guru jadi pelopor cegah kebakaran hutan. Kembali Thomas Yamlean melaporkan.
1: Kabut asap pekat yang melanda Bovi Digul dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bovi Digul. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wakil Bupati Bovi Digul Marlinus saat ikut serta dalam kegiatan pembagian masker di sejumlah sekolah di Tanah Merah mengajak para pelajar dan guru untuk menjadi pelopor dalam melakukan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Bovi Digul. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
2: Kebetulan tadi sambil kita bagi masker ke setiap sekolah, kita juga sudah menyampaikan ke para guru, karena guru yang paling dekat ke anak-anak sekolahnya, anak-anak muridnya, kita tetap menyampaikan kepada guru untuk tidak bosan-bosan menyampaikan kepada murid yang ada di sekolah-sekolah supaya tidak membakar sampah sembarangan atau tidak dalam membakar sampah harus dipastikan mati baru ditinggalkan.
1: Wakil Bupati Marlinus menegaskan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Marlinus juga menghimbau para pelajar untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, termasuk saat menuju maupun berada di lingkungan sekolah. Ia berharap para guru, siswa, serta masyarakat dapat bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan kualitas udara di Bovi Digul kembali membaik. Thomas Yamlean RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asap mengganggu sejumlah penerbangan perintis dari Bandara Tanah Merah. Beberapa penerbangan menuju sejumlah bandara tujuan terpaksa ditunda karena jarak pandang terganggu. Laporan selengkapnya bersama Septianing Nurjana.
3: Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara Tanah Merah Yunus Novandi Sombo mengatakan sejumlah penerbangan perintis saat ini masih dalam posisi standby karena kondisi asap di bandara tujuan. Menurut Yunus, rute penerbangan yang terdampak diantaranya Bomakia, Janiruma, Kepi, dan Manggelum. Kondisi asap di sejumlah wilayah tujuan tersebut dinilai dapat mengganggu jarak pandang dan berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan. Yunus menjelaskan pihak Bandara Tanah Merah terus berkoordinasi dengan maskapai dan kru penerbangan sebelum memutuskan keberangkatan. Penundaan dilakukan hingga kondisi di bandara tujuan dinilai memungkinkan untuk penerbangan.
4: Tertunda karena di bandara tujuannya memang juga terdampak asap. Sehingga kami dari sini pun juga untuk penerbangannya jadinya standby.
3: Yunus menambahkan keputusan menunda penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, terutama terkait jarak pandang di jalur maupun bandara tujuan.
4: Terdampak asap juga, jadi kami pun juga dari sini masih standby karena berkoordinasi dengan pihak dari maskapai, mungkin dari krunya juga menyampaikan ya, kami standby dulu karena kan mengganggu jarak pandang, jadi kan tergantung apa, jadinya kan terkait keselamatan juga.
3: Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul kunjungi Yayasan Anugerah Terindah, serahkan bantuan masker bagi siswa. Laporan reporter Agustina Yuniarsi.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul yang dipimpin langsung Bupati Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus melakukan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan masker kepada siswa-siswi Anugerah Terindah yang berada di lingkungan Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah Rabu 7 Oktober 2026. Kehadiran Bupati, Wakil Bupati dan rombongan disambut hangat Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah Feser Emiliana Taek beserta seluruh Dewan Guru, staf dan para siswa. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah Feser Emiliana Taek menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan kehadiran langsung Bupati, Wakil Bupati Bovendigul bersama rombongan di lingkungan sekolah mereka.
6: Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Bovendigul dalam hal ini Bapak Bupati Bovendigul bersama rombongan yang hari ini mengunjungi SD Alam Anugerah Terindah untuk memberikan himbauan agar anak-anak tetap menjaga kesehatan sekaligus memberikan bantuan masker kepada siswa dan juga guru-guru. Harapan kami ke depan adalah semoga tidak ada lagi yang membakar hutan dan lahan agar udara tetap bersih dan sehat sehingga tidak ada lagi yang sakit karena asap agar sekolah tetap berjalan dengan baik.
5: Ia menyampaikan harapan agar bencana kebakaran hutan yang melanda wilayah Bovendigul dapat segera berlalu sehingga anak-anak dapat kembali belajar dengan udara yang bersih dan sehat. Keprihatinan atas dampak kebakaran hutan yang dirasakan masyarakat khususnya anak-anak sekolah tentu sangat berdampak. Berharap pemerintah daerah terus berupaya mengatasi persoalan ini sekaligus melindungi kesehatan warga termasuk melalui penyediaan alat pelindung diri seperti masker bagi para pelajar. Agustina Yuniar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. BMKG, kabut asap di Bovendigul tak hanya berasal dari dalam daerah. Kembali Thomas Yamlian melaporkan.
1: Kabut asap yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah ini, tetapi juga dipengaruhi oleh asap yang berasal dari wilayah negara tetangga Papua Nugini. Kepala BMKG Kabupaten Bovendigul Leman menyampaikan bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara di wilayah Bovendigul. Pergerakan asap dari wilayah lain menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kabut asap semakin terasa di sejumlah kawasan. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi kabut asap sedang pekat.
7: Yang terdampak ya kita ini bukan cuma asap dari jalan Tanah Merah Merauke ini, ada sumbangsi dari negara tetangga, dari asap dari kebakaran PNG juga, sehingga mengakibatkan kabut asap hari ini. Kemudian untuk Bovendigul, kenapa kita baru terdampak minggu ini? Karena hari Selasa minggu lalu saya lihat di sawit baru satu titik api. Ternyata hari ini baru dampaknya kita rasakan.
1: Leman juga mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya anak-anak, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Menurutnya, penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat guna mengurangi resiko dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan. Thomas Yamdan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua MK Dros Kampung Sokanggo diresmikan. Orang muda Gereja Reformasi diminta menjadi generasi muda yang memiliki ketakwaan iman. Yohanes Degoden melaporkan.
8: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus hadir meresmikan gedung Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua Jemaat MK Dros Ambongo Tanah Merah Distrik Mandobo Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan peresmian gedung gereja ini diawali dengan tari-tarian dari suku Awiyu, tarian PAUD dan SD GGRIP, serta tarian penutup dari Tirosap dan Alor NTT, mengiringi peresmian Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua MK Dros. Peresmian diawali dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci gedung gereja dari pihak kontraktor kepada majelis yang kemudian diserahkan kepada pendeta untuk dibuka dan mengawali ibadah bersama seluruh jemaat dan tamu undangan. Dalam kesempatan itu, Penatua GGRIP MK Dros Benyamin Murumere menjelaskan, pembangunan gereja ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan di tahun 2026 baru diresmikan. Ini semua berkat campur tangan Tuhan. Menurutnya, kemegahan sebuah bangunan bukan merupakan satu kebanggaan, tetapi kebersamaan dalam menyatukan iman menuju sebuah perubahan adalah bagian terpenting yang harus ditingkatkan. Selain itu, perbedaan adalah kekayaan yang harus dipupuk, serta kerukunan adalah fondasi kekuatan bangsa.
9: Perbedaan adalah kekayaan, dan kerukunan adalah fondasi kekuatan bangsa. Gedung Gereja Empadros baru ini didedikasikan menjadi mata air kebajikan. Tempat ini harus menjadi pusat pancaran kasih yang inklusif. Kasih yang merangkul membawa damai dan berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang.
8: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam sambutannya mengajak generasi muda GGRIP Bovendigul untuk menjadi terang bagi seluruh generasi muda Papua Bovendigul dan jadikan gereja menjadi tempat berteduh yang nyaman di dalam lindungan Tuhan, sehingga orang muda GGRIP menjadi generasi muda yang memiliki ketakwaan iman.
10: Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi tempat untuk membentuk generasi yang memiliki ketakwaan iman yang kuat, berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan daerah Bovendigul yang sama-sama kita cintai.
8: Wakil Bupati berharap gereja menjadi mitra penting pemerintah dalam memberikan kesejukan kerohanian bagi masyarakat Bovendigul untuk lebih mengimani kepercayaannya, untuk dapat lebih baik dan bijak dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, pemerintah daerah diminta perhatikan 6 kebutuhan gereja MK Dros Tanah Merah yang baru diresmikan. Kembali reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah Benyamin Murumere di hadapan pemerintah daerah serta tamu undangan lainnya pada peresmian Gereja MK Dros Tanah Merah menyampaikan komitmen teguh untuk terus berjalan beriringan dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul, para pemuka adat serta pemuka lintas agama demi merawat kerukunan dan toleransi di Bovendigul. Pihaknya akan terus berkomitmen berdiri bersama seluruh elemen bangsa menjaga kedamaian dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Untuk itu, kesempatan tersebut sebagai Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah mengajak seluruh warga jemaat tidak hanya menjaga kebutuhan fisik gedung ibadah melainkan membangun bait yang suci yang hidup di dalam hati setiap orang melalui integritas pelayanan dan kehidupan yang memberi teladan.
9: Satu, melanjutkan pembangunan gedung PAUD TK. 2. Pemenuhan sarana dan prasarana gedung SD dan TK. 3. Pemenuhan sarana dan prasarana gedung SMP TK. 4. Pengangkatan tenaga guru PAUD dan TK, SD TK dan SMP TK. 5. Pembangunan pagar seluas 300 meter kali 200 meter untuk gedung gereja kami. 6. Jalan masuk dari jalan utama ke dalam gedung gereja.
5: Pada kesempatan itu, Ketua Majelis juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan pemerintah daerah pada gereja MK Dros Tanah Merah, yakni keberlanjutan pembangunan gedung PAUD atau TK, pemenuhan sarana dan prasarana gedung SD dan TK, pemenuhan sarana dan prasarana gedung SMP, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, TK, SD, dan SMP, pembangunan pagar keliling lahan seluas 300 meter, serta perbaikan jalan masuk dari jalan utama menuju gedung gereja mereka. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Sulfahmi Yunus mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90.3 MHz program Asatur Radio Republik Indonesia, Bovendi Gold, dan juga masih bersama saya Fahmi menemani Anda pendengar di sore hari ini, dan juga telah kita ikuti penyampaian warta berita ya, tentunya warta berita daerah Bovendi Gold. Dan pendengar, jelang azan maghrib nanti di pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu islami ya untuk pendengar semua sebelum nanti kita menekan azan maghrib di pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Ada lagu dari Afgan dengan Padamu Ku Bersujud.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

0: kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, abuka."
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu."

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qiradun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiradan." Qil, "Wa man qiradan?" Qal, "Mithlul jabalain 'azimain."
0: Barang siapa menghadiri orang yang mati sampai mensolatkannya, maka baginya satu kirat. Barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya dua kirat. Kemudian dikatakan, apakah dua kirat itu?

Baik, berdiri pada apa saja Anda berada. Demikian tadi beberapa alunan lagu-lagu islami. Dan sekali lagi untuk kaum muslim dan muslimat yang bertanya menakin ibadah sholat maghrib, semoga ibadah yang dikajakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bapidikul, dan juga masih bersama saya Fahmi menemani suasana malam hari Anda di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk warga masyarakat yang ada di 112 kampung dan juga di 20 distrik Enang Ambe, Dejenomba, Enop Natiop, Mama, Bapak orang semua. Dan pendengar, tadi saya mendengar ya, di luar sana terdengar lagi sini dari damkar ya, pemadam kebakaran. Dan terjadi lagi kebakaran ataupun karhutlah. Semoga ya, untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membakar-bakar hutan ya, secara ilegal ya, mulai dihentikan, mulai stop ya, karena itu bisa merugikan kita warga masyarakat tanah merah dan gangguan dari asap tersebut, dan juga bisa menyebabkan kebakaran yang meluas. Itu jangan sampai kita membakar lahan sembarangan, dan semoga kita tetap hidup sehat ya, dan kabut asap ini cepat berlalu, dan semoga juga turun hujan. Baik, berikan daripada saya berada masih dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia, kembali kami hadirkan untuk Anda lagu dari Elemen dengan Kupersembahkan Di Ruangan.

kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, itu tadi lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan di malam hari ini dan mengantar kita juga pukul 18.16 waktu Indonesia Timur. Dan beberapa informasi yang kami sampaikan pendengar terkait tentang kopi ya. Oke, bukan cuma kopi, 5 kebiasaan pagi ini bikin hari lebih berenergi ya. Ketergantungan pada kopi di pagi hari kini bisa dikurangi dengan cara sederhana. Beberapa kebiasaan ringan terbukti efektif meningkatkan fokus dan kebugaran tubuh secara alami. Pakar kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Andreas Prasadja, menyarankan hidrasi awal. Menurutnya, minum air putih saat bangun tidur efektif mengembalikan kebugaran organ tubuh. Langkah pertama dimulai dengan meminum 1 gelas air putih setelah bangun tidur. Kebiasaan ini efektif memicu metabolisme serta menggantikan cairan tubuh yang hilang. Dan selanjutnya, usahakan langsung membuka jendela untuk menyambut paparan sinar matahari pagi. Dan cahaya alami membantu menghentikan produksi hormon melatonin penyebab rasa kantuk berlebih. Aktivitas kemudian dilanjutkan dengan melakukan peregangan ringan selama beberapa menit saja. Dan gerakan sederhana ini memperlancarkan sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh Anda. Praktisi kedokteran olahraga Michael Triakto menegaskan pentingnya aktivitas fisik ringan pada pagi hari. Dan menurutnya, gerakan sederhana dapat merangsang aliran darah serta meningkatkan kewaspadaan. Jadi begitu, sebelum Anda menikmati kopi Anda pagi hari, mending Anda membukanya dengan

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

bersama kami di 90.3 MHz pendengar. Informasi yang kami sampaikan masih dari portal resmi kami ra.co.id terkait tentang berita hoax pendengar. Soal hasil lantik 14 pejabat yang dicopot Purbaya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menku Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menku Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Baik, berdiri di barapun saja ada berada tadi kembali lagu dari Raim Laode dengan Iqro yang sudah kami hadirkan kembali di malam hari ini ya, tentunya untuk menemani kesejukan Anda di malam hari ini karena cuacanya juga karena asap jadi agak sedikit pengap ya, dan juga agak sedikit panas di luar sana, dan semoga malam hari ini bisa turun hujan. Dengar, kita berdoa bersama-sama semoga turun hujan agar kabut asap ini bisa hilang dan bisa berlalu. Baik, berikutnya kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, masih dari Raim Laode, Bersenja Kurau.

Nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada, masih bersama kami di program Masa Atur Radio Republik Indonesia Bovendikul, dan tanda waktu juga telah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Gema Papua dari program Masa Atur RRI Jayapura. Dan saya Fahmi juga mohon undur diri dari ruang dengar Anda, telah menemani Anda 5 jam ya, dari pukul 14 tadi hingga saat ini pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Ya, serui Nabire
2: 19 waktu Indonesia Timur
1: K dan Bovindigo.
2: Radio Republik Indonesia Papua, edisi Rabu 7. Sejumlah informasi dari
1: dan pemirsa, kita ikuti
2: pada Gema Papua kali
1: Papua Sekoil 1.
2: Papua selengkapnya bersama
1: Sekoil 1 dari Jayapura, Nabire, Wamena, Findigo.
2: Berita pertama, Matius Fahiri memimpin Radio Republik Indonesia Serui dengan warta pembahasan infrastruktur di Rabu 7 Oktober 2020 bel dana otsus. Informasi dari berbagai daerah di Papua agar masyarakat mengetahui manfaat Papua kali ini. Inilah warta dan daerah. Berlengkapnya bersama saya Hans Mansai. Hura.
3: Gubernur Papua akan dana tambahan.
2: Berita pertama,
3: tebal dana otsus.
2: Fahiri meminta setiap proyek yang
3: masyarakat mengetahui
2: infrastruktur atau DTI
3: dana otonomi khusus
2: dana otsus. Langkah itu dinilai
3: DTI Papua 2020
2: mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan.
3: Fahiri mengatakan
2: era. Berikut laporan Reski Kurniawan
3: dari dana otsus dan memberikan manfaat. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta setiap pembangun
4: para kepala
3: dana tambahan infrastruktur atau DTI
4: dengan baik, karena ini dana
3: otsus. Menurut Fakiri, pemberian label
4: betul-betul dirasa
3: mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari
4: daerah
3: otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri
4: pada rakyat
3: di Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakiri mengatakan DTI merupakan
4: yang
3: dari dana otsus, sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik,
4: itu dana
3: memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana
3: 2020
4: dengan baik, karena ini dana otsus yang
3: rupiah
4: betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang
3: rupiah
4: para kepala daerah nikmati, tetapi harus dan saya minta untuk dikasih label bahwa dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten itu memang itu dana dibangun dari dana otsus, sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
3: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,6 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
5: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu

0: akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga
2: dari Sulawesi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Paluna, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RSUD Serui Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Paluna menekankan 4 hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
3: Saya ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. RSUD Serui harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, aman, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Kedua, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti dan merasa puas hanya karena izin operasional telah diperoleh nantinya tentunya. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasional rumah sakit. Keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
2: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokalin Suebu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
4: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi, perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi, untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah di wilayah adat Saireri dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
6: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
7: Wilayah adat Saireri dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD pada tahun 2025 ini menjadi langkah maju dan sangat strategis. IKD bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi menjelaskan, kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah ada Tabi, kini giliran wilayah Saireri.
8: Saireri dengan beberapa kabupaten di wilayah Biak, Sutiori, Yapen, dan Warobe. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun Indeks Risiko Bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui Indeks Risiko Bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita update data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, Indeks Ketahanan Daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa, ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya Indeks Ketahanan Daerah tingkat provinsi itu dapat di-update lagi.
6: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Saireri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, Kepala BPBD Kabupaten Kota se-Saireri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
5: Penataan kawasan Oyehendabire berlanjut setelah pemerintah melakukan penertiban di area belakang Taman Laut. Pemerintah kini mengarahkan kawasan tersebut agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Ndabire, laporan Nur Febriana.
9: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut Oyehe. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Wawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Wawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
10: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada roles, ada dadu, kemudian peredaran miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur dan mudah-mudahan Pak Bupati, kami semua bisa menata lebih baik ke depan, demikian.
9: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusuf Citmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
11: Iya, yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali area Taman Gisi, kemudian mengalihfungsikan lahan taman laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, nanti pemerintah daerah melalui Pak Bupati untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Manggarai pada umumnya.
9: Penataan kawasan OYH selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dapat memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Napi di Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
5: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 Seluruh Korwil 1 Papua. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-19 program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun akademik 2025-2026. Laporan Dwi Judiarti dari Merauke.
12: Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menegaskan kepada para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke untuk tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan, mengingat profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga keperawatan sangat dibutuhkan khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.
13: Perawat tentu tidak hanya sekedar sebuah profesi, tapi perawat juga menjadi pelayan yang harus dengan hati. Jangan bertanya di mana saya akan kerja, tetapi bertanyalah di mana tempat yang sangat membutuhkan saya. Itu yang harus menjadi prinsip dari usaha-usaha. Hari ini banyak harapan bagaimana di tempat-tempat yang jauh dari akses kota, kehadiran perawat untuk membantu di pustu-pustu. Dan juga tidak hanya itu, tetapi bagaimana perawat juga hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi hari ini adik-adik semua, tanamkan pada diri kalian apa yang harus saya lakukan dalam memberi manfaat ilmu saya. Kalian hari ini akan menghadapi sebuah tantangan yang hebat. Tantangan bagaimana memanfaatkan ilmu untuk berbakti kepada sesama dan memanfaatkan kesempatan untuk melayani sesama sehingga kalian akan menjadi manusia yang betul bermanfaat untuk sesama.
12: Pemerintah daerah berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto mengatakan, wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan, mulai dari pembelajaran teori, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan, hingga berbagai ujian serta penyusunan laporan. Menurutnya, Poltekkes Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
14: Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia. Pendidikan vokasi kesehatan yang kami selenggarakan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Kedepan kami berharap agar lulusan dari kampus Merauke dapat mengisi kekosongan tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke sekitarnya, serta berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas masyarakat. Teruslah mengembangkan diri agar anak-anakku dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di bidang keperawatan, manajemen kesehatan, maupun kebijakan publik.
12: Kepada para wisudawan dan wisudawati, ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjuangan memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
5: Wakil Bupati Bovendigul resmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah, simbol iman dan persatuan bagi jemaat. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
15: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus meresmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah. Peresmian tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat gereja-gereja reformasi di Indonesia Papua, khususnya Majelis Jemaat MK Dros Tanah Merah serta masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh jemaat untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya telah diresmikan gedung gereja tersebut. Menurutnya, gedung gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan rumah ibadah yang menjadi tempat persekutuan umat Tuhan, memohon berkat serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gedung gereja ini berdiri bukan semata karena keinginan manusia, melainkan berkat kerinduan dan doa seluruh jemaat yang terus bersatu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan mulia.
16: Biasa karya Tuhan atas pembangunan gedung gereja jemaat MK Dros. Salah satu bangunan gedung gereja yang megah di tanah merah. Atas nama pemerintah daerah, bahkan secara pribadi, saya menyampaikan selamat dan sukacita yang besar kepada seluruh jemaat gereja MK Dros atas selesainya pembangunan gedung gereja ini. Gedung gereja yang diresmikan hari ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan fisik yang megah, tapi lebih dari itu, gedung ini merupakan tempat umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah, membangun iman, mempererat persaudaraan, serta mewujudkan kasih kepada sesama.
15: Pemerintah Kabupaten Bovendigul turut memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung gereja tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan. Infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kehidupan kerohanian masyarakat, karena gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja, mulai dari panitia pembangunan, para donatur, pelayan gereja, hingga seluruh jemaat yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi.
16: Saya mengajak seluruh jemaat gereja MK Dros untuk terus menjaga semangat kebersamaan, semangat toleransi dan persaudaraan. Mari kita jadikan gereja ini sebagai rumah bersama yang dihadirkan kasih Tuhan, bukan hanya bagi bagi jemaat, warga jemaat MK Dros, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan daerah Bukittinggul yang sama-sama kita cintai.
15: Kiranya keberadaan gedung gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan iman dan karakter generasi muda. Ia berharap gereja dapat mengambil peran dalam membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Jemaat Betania Maria di Serui menyambut peserta tur balasan wisata rohani PW Jemaat Betel Brembi Manokwari. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
17: Jemaat GT Betania Maria Dei Klasisia Pen Selatan menyambut kedatangan rombongan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Wanita Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari Klasis Manokwari. Penyambutan rombongan berlangsung di gedung Jemaat GKI Betania Maria Dei pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan tali persaudaraan antara kedua jemaat sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan kaum perempuan Kristen. Pendeta Martin Kalo STH selaku PMJ Jemaat GKI Betania Maria Dei mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Jemaat Betania Maria Dei melakukan kunjungan ke Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari pada Juni 2026. Menurutnya, kegiatan tur wisata rohani merupakan bagian dari program persekutuan kaum wanita yang telah dilaksanakan pada tahun 2026.
18: Tur ini merupakan tur balasan di mana Jemaat Betania Maria Dei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi Jemaat Betel Brembi. Manokwari. Terima kasih buat apa kunjungan dari Jemaat Betel Brembi buat kami Jemaat Betania Maria Dei. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan keluarga-keluarga kecil dalam bulan bina keluarga, tapi ini kita masuk dalam keluarga besar dalam gereja Kristen Injil di Tanah Papua.
17: Sementara itu, Ketua PHMJ Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari, Pendeta Christian Bia, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk balasan atas kunjungan Jemaat Betania Maria Dei ke Manokwari pada Juni lalu. Pendeta Christian Bia menyampaikan bahwa jemaat menyambut antusias kegiatan wisata rohani tersebut. Selain menjadi ajang kunjungan antara gereja, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang nanti melibatkan persekutuan kaum wanita dari kedua jemaat.
19: Seperti awal disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betania Maria Dei bahwa ini merupakan kunjungan balik dari kegiatan Jemaat Betania Maria Dei ke Betel Brembi dan Betel Brembi kembali ke Jemaat Betania Maria Dei, karena ini merupakan program yang harus diakhiri dalam tahun ini sehingga kita tuntaskan. Ada beberapa kegiatan yang nanti akan melibatkan badan kerja klasis, dalam hal ini koordinator PW tingkat klasis sebagai pimpinan PW di klasis Siapen Selatan untuk ada dalam pembawa materi, dan di sini ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan. Selain materi-materi pembinaan, ada juga kreativitas masak, kegiatan lomba masak, lomba karaoke. Ya, ini kita buat hanya untuk menjalin persahabatan.
17: Kegiatan wisata rohani ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kedua jemaat, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, berbagai pengalaman pelayanan, serta memperkuat kehidupan iman warga gereja. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
5: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Hans Wansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
20: Berita Rumah Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terdengar pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda semua. Apa kabar Anda malam hari ini? Menjumpai Anda kembali selepas rekan Fahmi di pukul 19 tadi ya. Kami hadirkan sekaligus warta berita Gema Papua. Pendengar malam hari ini menemani kebersamaan kita di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda ya. Menemani Anda untuk edisi hari ini dan segmen Bufedikul Malam pendengar ya. Hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam. Sekaligus di hari Rabu pendengar ya, seperti biasa akan kami hadirkan Ruang Rindu Nasional dari Pro 3 Jakarta. Yang artinya malam hari ini Ruang Rindu Daerah dan juga Musik Keperaduan pendengar ya, ditiadakan, nanti dihadirkan di hari esok, di hari Kamis. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Bufedikul Malam, saya Indah Dari menemani Anda sekaligus pendengar ya. Kami hadirkan selepas Tanah Papua Diberkati, lagu rohani pembuka kita malam hari ini ya. Ada siraman rohani pagi tadi yang kembali kami hadirkan malam hari ini pendengar ya. Berdoa yang baik dan benar yang dibawakan oleh Bapak Mateus Sulubun. Untuk Anda yang juga mungkin di pagi hari tadi mendengar ya, belum sempat mendengar.

Salve, salve. Ibu bapak, saudara-saudari kaum muda, para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja berada. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026, kita bersama-sama akan mengikuti acara Mutiara Pagi Katolik. Berdoa yang baik dan benar menjadi inti permenungan kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu senantiasa memperbarui hidup kami. Semoga kami tekun mendengarkan sabdamu yang menyelamatkan, dan kami mampu menjadi tanda kehadiranmu di dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, mari sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Seringkali kita diperhadapkan pada suatu situasi di mana kita diminta untuk memimpin doa dalam suatu acara-acara di mana saja kita berada. Dan tidak jarang kita juga menolak ketika dimintai kesediaan untuk memimpin doa. Ada berbagai alasan yang kita buat, antara lain dengan mengatakan saya tidak siap, atau juga supaya alasannya lebih elegan, aduh saya tidak dihubungi sebelumnya. Bahkan tidak jarang ada yang langsung mengakui bahwa saya tidak bisa memimpin doa. Atau ketika kita selesai memimpin doa, kita juga kemudian bertanya dalam hati kita, apakah doa yang tadi saya panjatkan, doa yang saya sampaikan tadi, sudah benar? Apakah berdoa itu seperti itu? Bahkan tidak jarang kemudian kita meminta pendapat orang lain dengan bertanya kepada teman di kiri kanan kita, apakah tadi saya sudah berdoa dengan baik dan benar? Atau bahkan ada yang bertanya, tidak apa-apa kah kalau saya berdoa seperti

itu. Apalagi ketika kita dimintai doa dan yang hadir adalah atasan kita atau yang hadir adalah para pejabat. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, cemas, dan rupa-rupa perasaan itu kemudian muncul dan bergabung menjadi satu. Karena kita merasa seakan-akan doa kita itu belum baik dan belum benar. Kita merasa bahwa kita belum mampu merangkai kata-kata yang bagus dan indah untuk didengar orang. Kita lebih berpedoman pada pikiran kita tentang pendapat orang lain. Padahal orang lain belum tentu berpendapat seperti itu atau berpikiran seperti itu. Kepada kita hari ini, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana para murid juga kemudian meminta kepada Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes kepada para muridnya. Mereka mengatakan, Yesus ajarlah kami juga berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya. Suatu hal yang kemudian membuat kita bisa lebih percaya diri adalah bahwa Yesus tidak memberi teori yang panjang lebar bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Tetapi dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus memberikan suatu rumusan doa yang sangat sederhana, mendasar dan sempurna, yakni berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa yang baik dan benar pertama-tama adalah kita memuji dan memuliakan Bapa. Kita bersyukur bahwa Allah telah menyertai kita. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa pertama-tama memohonkan kehadiran Tuhan. Dan selanjutnya adalah kita memohonkan berkat Tuhan secukupnya. Berilah setiap hari kepada kami makanan secukupnya. Dan yang paling penting juga adalah memohon pengampunan Tuhan. Permohonan pengampunan dari Tuhan harus didahului dengan kita mengampuni dulu orang yang berbuat salah kepada kita. Atau dengan kata lain, sebelum kita berdoa, tidak ada lagi dendam kepada sesama dalam diri kita. Ibu bapak, saudara-saudari, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Hari ini gereja memperingati peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Mari kita meneladani Bunda Maria yang dengan penuh rendah hati menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan bersama dan dengan perantaraan Bunda Maria melalui dua-dua Rosario sepanjang bulan Oktober, bulan yang dikhususkan oleh gereja sebagai bulan Rosario. Agar apa? Agar kita dimampukan untuk berdoa dengan baik dan benar. Bukan supaya kita berusaha merangkai kata-kata yang indah untuk didengar oleh sesama kita, tetapi pertama-tama dan terpenting adalah ungkapan yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Bunda Maria ketika menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka berdoa yang baik dan benar adalah doa yang diungkapkan dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita mohon penyertaan dan kasih Tuhan kepada kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena telah mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini. Semoga kami dengan rendah hati tetap berdoa, mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh rencana-rencana kami di hari ini dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Semoga Engkau ya Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

teman-teman rohani ya. Malam hari ini selepas siraman rohani yang sudah kami hadirkan teman-teman ada ya. Berdoa yang baik dan juga benar, tema renungan malam hari ini diputar kembali pendengar ya. Selepas tadi pagi juga Anda mungkin tidak menyimaknya dengan jelas atau mungkin tidak selesai. Malam hari ini kembali kami hadirkan, baru saja berlalu, dan dibawakan oleh Bapak Matheus Silubun. Terima kasih masih bersama Prosater Erebo Pendikul. Saya Indah Dari masih menemani suasana malam hari Anda edisi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026. Sekaligus pendengar malam hari ini menemani Anda saat lagi kami cukupkan teman-teman rohani ya. Ditutup dengan Nair malam hari ini, mendengar Tuhan itu baik. Selamat beristirahat untuk Anda semua, pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, pendengar yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, dan juga untuk Anda pendengar ya, malam hari ini mendengarkan kami di frekuensi 97,5 FM ya, yang ada di pemancar Ilwaroko. Selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini? Pendigul pendengar ya, sejak beberapa hari yang lalu hingga saat ini sepertinya menjadi puncaknya asap ataupun kabut asap pendengar ya, menyelimuti Kota Tanah Merah. Untuk Anda yang juga saat ini sedang dalam perjalanan, sedang mengendarai kendaraan, hati-hati dalam perjalanan Anda saudara ya. Berbanding Anda tentunya dalam program Bu Pendigul.

0: Salve, salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Satu kanal ini.

Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Karena waktu di studio malam hari ini, sekaligus kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda ya. Teman-teman daerah dari berbagai daerah tentunya akan kami selingi juga dengan informasi bertajuk daerah malam hari ini. Di pukul 21 kami hadirkan waktu berita sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar malam hari ini ya, menemani waktu istirahat Anda tentunya di hari ini Rabu.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Pendengar, pukul 20:21 waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana malam hari Anda, saya Indah Daria. Edisi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Selamat malam untuk Anda yang juga baru mendengarkan kami malam hari ini, pendengar ya, melalui radio visual kami RRI Digital. Pace-mace, Bapak Mama semua yang ada di 20 distrik 112 kampung, bagaimana cuaca malam hari ini di tempat Anda? Sejauh ini pendengar ya, belum kembali diguyur hujan tanah merah selepas satu mingguan yang lalu, kalau nggak salah di pukul 1 malam. Dan itu sepertinya tidak lama ya, hingga saat ini pendengar masih dengan kering, masih dengan panas, masih dengan kabut asapnya ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju tanah merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda, bagaimana cuaca malam hari ini. Ditakutkan pendengar ya, karena kabut asap tentu menghalangi jarak pandang Anda, apalagi yang bepergian juga di malam hari ya, cukup berisiko untuk Anda ya. Kemudian juga untuk Anda malam hari ini pendengar yang turut bertugas, ada Satpam, kemudian ada Satuan TNI Polri, kemudian ada Satpol PP, selamat malam untuk Anda semua ya. Tak ketinggalan tentunya pihak damkar yang tentunya standby 24 jam pendengar ya, dengan situasi dan juga kondisi seperti sekarang ini. Dan pendengar, kebakaran ataupun beberapa titik asap, titik panas ataupun hotspot ya di Bovendigul juga sepertinya pendengar ya meningkat, seperti yang diberitakan oleh BMKG ataupun himbauan yang diberikan oleh BMKG pendengar ya. Per hari ini memang tadi diupdate pendengar ya di laman resmi kami, di mana BMKB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, mengimbau warga Bovendigul untuk mewaspadai sebaran titik panas periode 6 hingga di maksud kami di tanggal 6 kemarin pukul 2 hingga hari ini 7 di pukul 1 siang tadi, maksud kami pukul 1 dini hari pendengar ya, di mana dikatakan bahwa informasi titik panas atau hotspot untuk wilayah Kabupaten Bovendigul. Pendengar, BMKG juga mengimbau dan instansi pemerintah yang berwenang untuk selalu mewaspadai dan siaga ya. Di sisi lain juga pendengar ya, laporan hotspot ataupun titik panas yang terpantau, tingkat kepercayaan rendah di 5 titik, sedangkan tingkat kepercayaan sedang 1081 titik. Kemudian untuk tingkat kepercayaan tinggi di 92 titik dan total tingkat kepercayaan yaitu 1178 titik. Untuk itu pendengar ya, warga juga diminta memperhatikan pembaruan informasi hotspot dari BMKG setempat. Data titik panas yang terpantau dapat dilihat pada lampiran informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Itu tadi pendengar ya, kewaspadaan diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian termasuk potensi gangguan akibat kebakaran lahan maupun hutan. Dan tadi lampiran data hotspot atau titik panas yang terpantau di wilayah Kabupaten Bovendigul. Total tingkat kepercayaan pendengar ya mencapai 1178 titik. Cukup tinggi dan tentunya pendengar ya ini per dua hari ini di tanggal 6 kemarin dan juga hari ini ya. Di tanggal 7 hingga nanti prediksinya di pukul 1 dini hari. Pendengar di malam hari ini juga ya tentunya seperti yang sudah kami sampaikan di awal dengan himbauan dari BMKG sepertinya kesehatan Anda, himbauan dari Bupati juga sudah disampaikan berulang-ulang untuk Anda menggunakan masker ya. Di tengah cuaca yang juga memang Kota Tanah Merah khususnya ya di penuhi dengan kabut asap, Anda sudah bisa melihatnya apalagi di pagi hari ya. Kita sudah tidak menghirup asap atau maksudnya udara yang segar di pagi hari seperti hari-hari biasanya ya. Namun saat ini di musim kering dengan kebakaran hutan dan juga lahan di mana-mana mengakibatkan hawa yang harusnya segar dihirup di pagi hari sudah tercampur istilahnya dengan asap pendengar ya. Tentu itu tidak baik untuk kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker pendengar ya. Untuk Anda juga yang beraktivitas di

Berikan lagu yang juga dinyanyikan oleh Anggun C. Chasmi ya. Kalau Anda yang juga kemarin menyaksikan final FIFA ASEAN Cup 2026, Anggun yang juga berkebaya merah menyanyikan lagu ini pendengar ya, di tengah Stadion Gelora Bung Karno. Terima kasih Anda masih bersama Moffin di Gol Malam pendengar ya. Tentu Anda sudah tahu kalau dari final kemarin kita adalah juaranya. Sejarah pertama Indonesia ya. Terima kasih di malam hari ini pendengar ya, masih mendengarkan siaran kami. Lagu-lagu daerah tentunya masih kami hadirkan menemani Anda ya. Hingga nanti pendengar pukul 21 kami hadirkan

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya, sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.

Di tanggal 2 kemarin ya, kita memperingati Hari Batik Nasional. Kabupaten Indramayu memperingati hari jadinya setiap 7 Oktober, yang merujuk pada berdirinya pendudukan Dharma Ayu pada 1527 atau 1927 oleh Raden Arya Wiralodra yang berkembang menjadi Kabupaten Indramayu. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenali warisan budaya setempat termasuk batik Dermayun yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu. Batik ini pendengar memiliki beragam motif yang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu motif yang menarik untuk dikenal adalah kapal kandas. Motif tersebut memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indramayu yang sejak dahulu dikenal sebagai pelaut. Pendengar, melansir dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Indramayu, para istri pelaut dahulu melakukan aktivitas membatik. Mereka mengisi waktu ketika suami pergi melaut selama berhari-hari. Kehidupan masyarakat pesisir kemudian menjadi salah satu ciri khas batik Indramayu. Selain kehidupan nelayan, para pembatik juga mengambil inspirasi dari lingkungan alam di sekitarnya. Motif kapal kandas menggambarkan kapal yang mengalami kerusakan hingga menyisakan puing. Gambaran tersebut dilengkapi berbagai bagian kapal tersebut, yakni dayung, ceruk, dan juga rantai. Pendengar, motif tersebut juga berkaitan dengan kawasan Sungai Cimanuk, di mana dahulu kawasan tersebut menjadi jalur kapal Belanda dan nelayan di Indramayu. Para pembatik juga tinggal di sekitar jalur Sungai Cimanuk, dan kondisi tersebut membuat kehidupan sungai, laut, dan nelayan dekat dengan aktivitas membatik. Pendengar, sebagai informasi juga, batik Indramayu sendiri termasuk jenis batik pesisir dengan ragam hias yang cenderung naturalis. Tidak seperti batik keraton, batik pesisir tidak memiliki pakem yang terlalu mengikat. Ragam hias batik Indramayu juga mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan. Pemerintah daerah mencatat adanya pengaruh lokal, Hindu, Islam, dan Tiongkok dalam perkembangannya. Sementara itu, kapal kandas adalah salah satu contoh bagaimana kehidupan masyarakat dapat hadir dalam sebuah karya batik. Motif tersebut, saudara, tidak hanya menampilkan bentuk kapal, tetapi juga merekam kehidupan masyarakat pesisir. Itu dia pendengarnya, mengulas sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu yang juga pendengar ya diperingati hari jadinya setiap tanggal 7 Oktober. Informasi ini pendengar kami lansir ataupun kami baca untuk Anda dari portal berita kami ya, rri.co.id. Di malam hari ini juga pendengar ya, tepat pukul 21 atau pukul 9 nanti akan kami hadirkan informasi dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kalau tadi dari Indramayu, berikut dari Samarinda, pendengar, di mana keberadaan batik Kutai tidak terlepas dari gagasan kreatif Yuni Fatriani sebagai pencetus Ampik Gercek. Inovasi kain batik khas Kutai Kartanegara ini lahir dari kekayaan mitologi kerajaan serta fenomena alam lokal Kalimantan Timur yang sangat mengikat. Pendengar, gagasan ini berawal saat suami Yuni bertugas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pengamatan terhadap budaya lokal, mereka berinisiatif menuangkan identitas daerah ke dalam lembaran kain batik yang belum pernah ada sebelumnya di wilayah tersebut. Pendengar, motif-motif ikonik yang diciptakan terinspirasi dari simbol-simbol legendaris kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, di mana hewan mitologi seperti Lembu Suwana dan Naga

jadi fondasi utama dalam perancangan corak batik Kutai Ampik Cerekek. Di sisi lain juga pendengar, selain simbol kerajaan, kejernihan dan juga keindahan flora fauna dari Kutai turut memberikan inspirasi visual. Penampakan mamalia air tawar langka, ada pesut mahakam di kawasan Danau Semayang menjadi salah satu sumber inspirasi yang dituangkan ke dalam corak lainnya. Itu tadi pendengar ya, inovasi batik Kutai yang lahir dari simbol kerajaan dan juga alam. Seperti kita menggambar di atas kain pendengar ya, kalau kita berbicara soal batik. Dan tentu kalau kita melihat orang-orang yang juga menggunakan kain batik itu identik, bisa dikatakan ramai begitu motifnya ya. Tetapi itulah sepertinya menjadi salah satu daya tarik, yang menjadi salah satu ciri khas dari kain batik pendengar.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Terdengar pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Pada waktu di studio malam hari ini, informasi tadi terkait dengan batik pendengar ya, sudah kami hadirkan. Mungkin Anda salah satu pecinta kain batik. Untuk pendengar, informasi tadi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Sekaligus pendengar ditemani dengan anak Medan malam hari ini ya. Kita jelang penyampaian warta berita sentral pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua. Dua tembang lagu-lagu daerah lagi pendengar ya. Dan selamat menikmati anak Medan malam hari ini. Selepas itu nanti akan ada siapa yang akan kami hadirkan. Kita ke NTT ya selepas ini pendengar.

0: Akhir menemani Anda sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengarnya. Selepas warta berita Sentral, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendigol Malam. Ruang Rindu Nasional juga nanti akan hadir menemani Anda. Akan ada bintang tamu Julian Dekrita. Kemudian Anda akan ditemani oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan.
3: Saya rasa itu. Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini, kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
8: dan kita
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Pemadam kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya, memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan petular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil, hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Terdengar pukul 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas warta berita Sentral Pro 3 Jakarta, Moven Degul Malam pendengar kembali menemani Anda, saya Indah dari malam ini ya. Dan selepas berita yang Anda simak malam ini pendengar, dilanjutkan dengan drama radio. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026, produksi dari RRI Merauke. Kali ini pendengar ya, topik ataupun judul dari drama radionya, Kitorang Pu Indonesia. Selamat malam untuk Anda semua, nanti di pukul 22 kami hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Seperti biasa pendengar ya, hadir setiap hari Rabu ataupun di malam Kamis, hari Rabu ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 10 malam hingga nanti jelang pukul 12 atau pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu malam hari ini ya, drama radio produksi dari RRI Merauke, Kitorang Pu Indonesia.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah! Dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
3: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam toa berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny, dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja, eh.
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut deng kau.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti.

0: Betul tuh Maria, justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
1: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
2: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan Koka?
1: Ya bukan begitu juga toh maksudnya.
2: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
3: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
0: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
1: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
2: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
3: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
0: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
1: Benar juga ya.
3: Tapi, Johnny, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
1: Eh, kok jangan senang dulu, eh? Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
2: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
0: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
1: Siap!
3: Siap, komandan!
4: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
3: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
1: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
2: Kok baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
1: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
0: Nah, betul tuh Joni, misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
3: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
2: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
1: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
0: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
3: Kalau begitu Indonesia besar karena hal-hal kecil juga eh?
2: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah. Tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
1: Macam kita empat ini, toh.
3: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
0: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
2: Ingat ya, kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah. Tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: bahasa Papua.
1: Saya juga punya asal daerah sendiri.
0: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
2: Tapi kitorang semua sama.
3: Satu Indonesia.
0: Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
0: Kita jaga persatuan.
2: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai.

0: Dari diri sendiri, berbeda tapi tidak bermusuhan, berlainan tetapi tetap bergandengan tangan, karena
1: Sako Gitorang Indonesia.

Pendengar Prosotor dari Bufnikul, kanal informasi dan inspirasi. Baru saya tadi kita simak bersama ya, drama radio produksi dari RRI Merauke. Sekaligus pendengar ya, mengantarkan kita malam ini pukul 21.46 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman pilihan kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda, menemani waktu istirahat Anda pendengar ya, setelah Anda berkulat hari ini dengan berbagai kesibukan Anda, berbagai aktivitas Anda, tepatnya hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kurang lebih sepekan berlalu pendengar ya, di bulan 10 atau bulan Oktober tahun ini. Pendengar, selamat beristirahat untuk Anda semua. Selamat menjalankan juga tugas Anda yang turut bertugas malam hari ini ya. Temang pilihan ada Drive bersama Bintang, masih ada Farid juga akan menemani Anda ya. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: tembang menemani suasana istirahat Anda ya. Ada Farid malam hari ini dengan Romantika di Amor sekaligus ya.
1: Lagu romantika.
0: Saat lagi kami hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama Prosatria RI Jakarta. Temani dengan Farid mendengar ya. Malam hari ini sekaligus menjadi tembang terakhir ya. Menemani Anda bersama dengan Prosatria RI Bovedigo. Saat lagi kita relay Pro 1 Jakarta.

Pendengar, tepat pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, Ruang Rindu Nasional bersama Prof. Satariri Jakarta. Ada hostnya Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Bintang tamu malam hari ini bersama dengan Julian Dekrita. Selamat malam untuk Anda semua ya. Selamat mendengarkan. Prof.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Tahu dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus saya akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan,
1: belakangan
0: ya
1: gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Oh, makanya okay. Kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan loh zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya
1: Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: satu aja udah di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh iya. Penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokok penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: dulu. Lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede.
0: Oke. Okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya?
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan.
1: Seriusan.
0: Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440096 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Gimana kabarnya? Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan deh. Ya,
0: kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah kasih video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau,
0: Cak,
2: ya.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam boleh. Dong.
2: Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita, ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih, Mbak Ita, semua.
2: Sama-sama, Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, silakan, Pak Ahmad. Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Kalau sama
2: iya.
4: Kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Gitu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Okay,
4: kalau dulu
0: siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringatan
4: atau
2: ada.
4: Apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik apa lagi sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau ini begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan kita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai.
2: Oh, kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Kakak, Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke, okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya, Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh, iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya, menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya, Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Iya,
0: asli Jakarta. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba.
1: Gitu. Tapi iya, saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Oke. Dengerin ya. Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Ya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih ya, Senja.
5: Sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kakak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta aja di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke,
5: okay, sudah. Oke. Okay. Makasih, Kak.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek mas.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya Diva Rock kita,
0: Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya punya gede yang banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh pernah, ya, pernah
2: berapa
1: pernah,
2: kali berapa dong? Kali,
0: oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga. Ya.
0: TPI.
1: Iya.
0: Zaman dulu TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Terima kasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, coba.
2: Ada fotonya.

0: Gimana? Huh?
1: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
2: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Melvoice.
2: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
1: Udah enggak. Bersolo karir ya Ju ya.
2: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay. Ya.
1: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
1: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
3: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Emang
0: Tabib bahasa.
2: Tabib Farida.
3: Tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
1: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
1: baik.
0: Bu.
1: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Ada Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
1: Lu sudah kan?
0: Kapan?
1: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
1: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
2: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
1: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal. Oh iya. Kenapa kok senyum-senyum sih?
1: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
1: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
2: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
1: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
2: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
1: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah dulu, ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dong, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Benny Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oke, wes mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
1: Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Ya, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada Silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: tuh.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya. Jadi kalau kerjanya tiap hari kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Kasihan deh ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Jo. Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: hampir Sulawesi. Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia, Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Magelang kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain
1: Putri Biru,
3: Cinta Dua Kali Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit. Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Benar
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari
0: kenyataan.
1: Yang tinggal lari kenyataan.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, itu aku dengar tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinya, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinya, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri. Okay, udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
6: Kumaha damang?
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana gimana Teh? Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh. Pangestu
6: boleh, pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
6: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya.
3: Pasti
6: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu
3: aku
6: apa?
3: Pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu
3: Teteh, pernah menungguku,
6: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Nanti malam
1: mantap, ini
3: diputar
1: Teh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
6: Kita sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
1: Siap.
3: Hatur nuhun ya Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang
3: ya,
6: baru-baru
3: ya. Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
6: Pas salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ita Purnamasari,
1: iya,
7: cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
7: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh, dari Kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabowo Muli.
3: Oke.
7: Kira-kira kapan ke Prabowo Muli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
7: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu kita.
7: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak
0: apa-apa
7: gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin,
0: ya.
3: Amin. Makasih Ayu.
7: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ita yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran tewan-tewan gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan?
0: Wah, itu ya.
3: Bukan suka lagi.
0: Siap.
7: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya, maksudnya enggak sesuai.
0: Jiwanya enggak pas ya.
3: Enggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa.
3: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi pasti ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus.
3: Harus hafal.
1: Hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Ya udah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa
0: dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Mbak malam Ita, juga selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik. Kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih
1: selalu. Elsa.
0: Selalu,
1: ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi? Nah,
1: udah, itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Siap.
3: Ya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
4: tahun kalau
1: manggung dulu.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdananya
2: itu sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya kalau nggak salah.
2: Nah itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Pada sekarang nggak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Nah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi, ruang lagu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Biar kutus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo,
2: makasih
3: Pak Ridia, sama Pak Widiraito.
0: Oke,
2: makasih ya.

0: Ayu ya.
1: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
2: Siap.
3: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
0: Iya betul.
3: Lengkapnya.
0: Betul.
3: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
1: Oke, siap.
3: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
0: Sedap.
3: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
1: wajah. Oke, siap.
3: Mantap. Yudi, Mas Ibang, Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
0: Yes.
3: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu,
1: okay.
3: Itu sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
1: Oke.
3: Okay. Di kaca HP-nya ini.
1: Itu aja.
3: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu daerah
1: lah ya.
2: Lagu daerah asalnya.
3: Jadi yang itu Bang Mas Yudi.
1: Oke.
3: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
3: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian the Krita. Okay.
0: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus cuman dia lebih ke arah olahraga ya jadi bola gitu basket gitu jadi senangnya di olahraga bola basket futsal pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
0: Lagu daerah sih pernah bawain ya cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Di panggung ya.
2: Saat show.
0: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
0: Yes.
1: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
2: Iya. Siap.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Halo. Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
2: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
2: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
2: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri. Salam
1: Kediri ya.
2: Kediri. Masalahnya
1: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
2: Salam kenal kembali untuk Rini di
1: Kediri. Rini. Tomboy ya Rininya.
2: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
0: Kayaknya Judi dari tadi
1: kan
0: ini.
1: Kan grupnya ada K3. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
0: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
0: Apa? Itu.
2: Sama Sarwana.
0: Aras
2: itu Aras, dengan Aras, Rita Aras. Dan Sarwana.
0: Oke, okay, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Boleh dibocorkan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya teman?
0: Oh belum nanti, oh, pokoknya
1: surprise ya.
2: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pernah masari, pura-pura nggak tahu.
2: Ya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
0: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Juliano.
0: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
2: di seluruh platform ada.
0: Iya, di seluruh platform ada.
2: Di YouTube?
0: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Langsung pokoknya di semua platform.
2: Ya. Sukses terus ya Ju.
0: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Gak berasa mas.
1: Berasa.
2: Udah capek,
1: udah ngantuk.
2: Maklum mas.
1: Apa?
2: Lah kan sampein usi itu tuwir mas. Tak bales ya.
1: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
2: Kita Pramasari.
0: Saya Julian Dekrita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan ruang rindu nasional dari Prosoter RI Jakarta. Mengingat waktu Indonesia Timur, pendengar ya, sudah jelang pukul 24 atau pukul 12 malam. Pendengar sekaligus saya Indah dari pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Bob Degul Malam edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang. Selamat malam untuk Anda semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Mendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu tanggal 7 bulan 10 tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bob Digul akan kembali di udara tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Povendigul.

Selamat pagi pendengar Pergerama Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Puffin Digo, kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantari acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
4: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
0: Ih, Roman.
4: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik yang dimanapun Anda berada. Pukul 5.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi. Kami yang bertugas, saya Ina dan juga bagian teknis Bung Anton, kami menemani Anda untuk di sepenyiaran hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Siaran kami akan mengudara terus hingga pukul 24 malam nanti, dan kebersamaan kita untuk lintas pagi Bovendigo akan berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, ragam informasi, hiburan-hiburan yang mana akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama, yang pasti Anda bisa menerima siaran kami melalui audio streaming dari Playgo dimanapun berada, dan juga menerima siaran kami melalui pemancar FM 90,3 MHz dan 97.5 MHz di siaran kami di Waropko. Oke, selamat pagi untuk warga masyarakat Bovendigo. Selamat menjalani kembali aktivitas-aktivitas Anda pada hari ini. Dan Anda juga yang masih tertidur lelap ya, yang pasti jangan lupa Anda bisa bangun lebih awal dan menyiapkan diri Anda untuk kembali meramu pekerjaan-pekerjaan Anda sesuai dengan schedule-schedule yang Anda planningkan. Oke, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani, yang mana pagi ini lagu-lagu rohani Buddha menemani kebersamaan kita. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha ya, semoga lagu-lagu ini juga hadir memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan, semangat baru juga untuk menjalani kembali hari ini dengan penuh semangat. Oke, saya Ina masih menemani, dan nanti di pukul 6 hadir lagu-lagu penyemangat atau lagu-lagu hot hingga menit 30 kita ikuti penyampaian warta berita daerah, dan juga nanti akan hadir beberapa informasi, dan pukul 7 kita ikuti warta berita Sontra. Usai warta berita akan hadir juga informasi dan hiburan hingga pukul 8 informasi hiburan, dan kembali pukul 9 hadir warta berita dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI. Oke, lagu-lagu Buddha hadir menemani Anda untuk kita semuanya di pagi ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

sekitarnya. Tanda waktu di studio kami menunjukkan pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu yang kami hadirkan dapat memberikan mood bagi diri Anda dan juga keluarga Anda untuk bisa memulai kembali aktivitas Anda di awal hari ini Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026 dengan penuh kebahagiaan. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, bangun pagi ya, tentunya membawa manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan setelah bangun pagi. Antara lain, saudara, yang pertama yaitu konsentrasi. Dengan bangun pagi, kita dapat meningkatkan konsentrasi karena otak masih fresh, belum mendapat interupsi dari lingkungan sekitar. Dengan bangun pagi, saudara, lebih pagi ya, dengan bangun lebih pagi kita dapat menyusun rencana kegiatan dengan lebih matang atau terencana. Kita juga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk dapat menghadapi hari ini. Yang kedua yaitu bahagia, pendengar. Bangun lebih pagi akan membuat mood Anda lebih baik daripada orang yang sering tidur begadang. Lanjutkan dengan melakukan olahraga, karena dengan olahraga pula tubuh kita akan menghasilkan hormon dopamin sehingga kita menjadi lebih merasa bahagia. Dan yang berikut yaitu ketiga, bugar ya, pernah tubuh bugar didapatkan dari keseharian kita beraktivitas atau berolahraga ya, dan konsumsi makan makanan yang bernutrisi. Selain itu, pendengar, bangun pagi juga membuat tubuh lebih bugar, karena dengan bangun pagi kita dapat menghirup udara pagi yang belum berpolusi. Badan lebih fresh karena mendapatkan tidur yang cukup. Dan yang berikut, pribadi yang bersyukur ya, dengan tidur cukup, konsentrasi yang baik, persiapan yang baik untuk memulai hari, kita memulai hari kita akan menjadi pribadi yang lebih terhormat, pribadi yang lebih bersyukur. Dan yang kelima, saudara, lebih aktif dan produktif ya. Rutin bangun pagi akan membuat tubuh kita aktif dan bersemangat dalam menjalani hari. Ya, dengan pikiran yang segar dan percaya diri karena telah memiliki persiapan yang matang, maka kita akan menjadi pribadi yang produktif dan menyenangkan. Ya, pendengar, itulah 5 tips ya, untuk 5 manfaat juga untuk kita yang dapat melakukan rutin bangun pagi. Semoga ini juga menambah semangat ya, dengan sehat bangun pagi. Sehat dengan bangun pagi ini juga bisa memberikan dorongan, memberikan semangat tersendiri untuk Anda dan juga keluarga Anda untuk bisa lebih baik lagi dan juga lebih kedepannya lebih berbahagia lagi. Oke, saudara, lagu-lagu pilihan masih hadir hingga nanti di menit 30 lewat pukul 6. Kami hadir dalam penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Baiklah pendengar, di mana pada Anda berada, kami cukupkan dulu hiburan-hiburan yang telah hadir memberikan semangat untuk kita semua di pagi hari ini. Dan saudara, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti penyampaian warta berita daerah.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sore Berita, Pemkab Bovendigul bagikan masker ke sekolah, imbau warga waspadai kabut asap. Pendengar dan pemirsa, itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 bersama saya Yosefina Komoyang.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Pemkab Bovendigul bagikan masker ke sekolah, imbau warga waspadai kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Kabut asap pekat yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat ikut serta dalam kegiatan pembagian masker di sejumlah sekolah di Tanah Merah, mengajak para pelajar dan guru untuk menjadi pelopor dalam melakukan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Bovendigul. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
2: Kebetulan tadi sambil kita bagi masker ke setiap sekolah, kita juga sudah menyampaikan ke para guru, karena guru yang paling dekat ke anak-anak sekolahnya, anak-anak muridnya, kita tetap menyampaikan kepada guru untuk tidak bosan-bosan menyampaikan kepada murid yang ada di sekolah-sekolah supaya tidak membakar sampah sembarangan atau tidak dalam membakar sampah harus dipastikan mati baru ditinggalkan.
1: Wakil Bupati Marlinus menegaskan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Marlinus juga menghimbau para pelajar untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, termasuk saat menuju maupun berada di lingkungan sekolah. Ia berharap para guru, siswa, serta masyarakat dapat bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan kualitas udara di Bovendigul kembali membaik. Masih melayan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Boven Digul ajak pelajar dan guru jadi pelopor cegah kebakaran hutan. Selengkapnya dilaporkan Thomas yang melihat.
1: Kabut asap pekat yang melanda Boven Digul dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Boven Digul. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wakil Bupati Boven Digul Marlinus saat ikut serta dalam kegiatan pembagian masker di asap pekat yang melanda Boven Digul akibat kebakaran hutan mendorong pemerintah Kabupaten Boven Digul mengambil langkah pencegahan dengan membagikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan dengan menyambangi sejumlah sekolah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga SMA-SMK. Bupati Boven Digul Roni Oma dalam kegiatan tersebut menghimbau masyarakat khususnya para siswa untuk selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan termasuk ketika pergi dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut Bupati Roni, penggunaan masker penting dilakukan mengingat dalam beberapa waktu terakhir kondisi udara di Boven Digul diselimuti kabut asap cukup pekat yang diduga merupakan dampak dari kebakaran hutan. Bupati Roni menambahkan masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Langkah sederhana seperti menggunakan masker dinilai penting untuk melindungi kesehatan khususnya dari risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan serta mengikuti imbauan yang disampaikan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Thomas Yamlan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, asap mengganggu sejumlah penerbangan perintis dari Bandara Tanah Merah. Beberapa penerbangan menuju sejumlah bandara tujuan terpaksa ditunda karena jarak pandang terganggu. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
2: Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara Tanah Merah Yunus Novandi Sombo mengatakan sejumlah penerbangan perintis saat ini masih dalam posisi standby karena kondisi asap di bandara tujuan. Menurut Yunus, rute penerbangan yang terdampak diantaranya Bomakia, Janiruma, Kepi, dan Manggelum. Kondisi asap di sejumlah wilayah tujuan tersebut dinilai dapat mengganggu jarak pandang dan berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan. Yunus menjelaskan pihak Bandara Tanah Merah terus berkoordinasi dengan maskapai dan kru penerbangan sebelum memutuskan keberangkatan. Penundaan dilakukan hingga kondisi di bandara tujuan dinilai memungkinkan untuk penerbangan.
3: Tertunda karena di bandara tujuannya memang juga terdampak asap. Sehingga kami dari sini pun juga untuk penerbangannya jadinya standby.
2: Yunus menambahkan keputusan menunda penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, terutama terkait jarak pandang di jalur maupun bandara tujuan.
3: Terdampak asap juga, jadi kami pun juga dari sini masih standby karena berkoordinasi dengan pihak dari maskapai, mungkin dari krunya juga menyampaikan ya, kami standby dulu karena kan mengganggu jarak pandang, jadi kan tergantung apa, jadinya kan terkait keselamatan juga.
2: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Bupati Boven Digul kunjungi Yayasan Anugerah Terindah, serahkan bantuan masker bagi siswa. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
4: Pemerintah Kabupaten Boven Digul yang dipimpin langsung Bupati Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus melakukan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan masker kepada siswa-siswi Anugerah Terindah yang berada di lingkungan Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah Rabu 7 Oktober 2026. Kehadiran Bupati, Wakil Bupati, dan rombongan disambut hangat Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah, Feser Emiliana Taek, beserta seluruh Dewan Guru, staf, dan para siswa. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah, Feser Emiliana Taek, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan kehadiran langsung Bupati, Wakil Bupati Bovendigul, bersama rombongan di lingkungan sekolah mereka.
5: Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Bupati Bovendigul bersama rombongan yang hari ini mengunjungi SD Alam Anugerah Terindah untuk memberikan himbauan agar anak-anak tetap menjaga kesehatan, sekaligus memberikan bantuan masker kepada siswa dan juga guru-guru. Harapan kami ke depan adalah semoga tidak ada lagi yang membakar hutan dan lahan, agar udara tetap bersih dan sehat, sehingga tidak ada lagi yang sakit karena asap, agar sekolah tetap berjalan dengan baik.
4: Ia menyampaikan harapan agar bencana kebakaran hutan yang melanda wilayah Bovendigul dapat segera berlalu sehingga anak-anak dapat kembali belajar dengan udara yang bersih dan sehat. Keprihatinan atas dampak kebakaran hutan yang dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, tentu sangat berdampak. Berharap pemerintah daerah terus berupaya mengatasi persoalan ini sekaligus melindungi kesehatan warga, termasuk melalui penyediaan alat pelindung diri seperti masker bagi para pelajar. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, BMKG Kabupaten Sabdi Bovendigul tak hanya berasal dari dalam daerah. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Kabut asap yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah ini, tetapi juga dipengaruhi oleh asap yang berasal dari wilayah negara tetangga Papua Nugini. Kepala BMKG Kabupaten Bovendigul Leman menyampaikan bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara di wilayah Bovendigul. Pergerakan asap dari wilayah lain menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kabut asap semakin terasa di sejumlah kawasan. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi kabut asap sedang pekat.
6: Yang terdampak ya kita ini bukan cuma asap dari jalan Tanah Merah Merauke ini, ada sumbangsi dari negara tetangga, dari asap dari kebakaran PNG juga, sehingga mengakibatkan kabut asap hari ini. Kemudian untuk Bovendigul, kenapa kita baru terdampak minggu ini? Karena hari Selasa minggu lalu saya lihat di sawit baru satu titik api. Ternyata hari ini baru dampaknya kita rasakan.
1: Leman juga mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya anak-anak, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Menurutnya, penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat guna mengurangi resiko dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ACG FM serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Prosatu RRI Bovendigul. Saudara Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua MK Dros Kampung Sukanggo diresmikan. Orang muda Gereja Reformasi diminta menjadi generasi muda yang memiliki ketakwaan iman. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
7: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus hadir meresmikan gedung Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua Jemaat MK Dros Ambongo Tanah Merah Distrik Mandobo Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan peresmian gedung gereja ini diawali dengan tari-tarian dari suku Awiyu, tarian PAUD dan SD GGRIP, serta tarian penutup dari Tirosap dan Alor NTT. Mengiringi peresmian Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua MK Dros. Peresmian diawali dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci gedung gereja dari pihak kontraktor kepada majelis yang kemudian diserahkan kepada pendeta untuk dibuka dan mengawali ibadah bersama seluruh jemaat dan tamu undangan. Dalam kesempatan itu, Penatua GGRIP MK Dros Benyamin Murumere menjelaskan, pembangunan gereja ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan di tahun 2026 baru diresmikan. Ini semua berkat campur tangan Tuhan. Menurutnya kemegahan sebuah bangunan bukan merupakan satu kebanggaan, tetapi kebersamaan dalam menyatukan iman menuju sebuah perubahan adalah bagian terpenting yang harus ditingkatkan. Selain itu, perbedaan adalah kekayaan yang harus dipupuk, serta kerukunan adalah fondasi kekuatan bangsa.
8: Perbedaan adalah kekayaan, dan kerukunan adalah fondasi kekuatan bangsa. Gedung Gereja Empatros baru ini didedikasikan menjadi mata air kebajikan. Tempat ini harus menjadi pusat pancaran kasih yang inklusif. Kasih yang merangkul membawa damai dan berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang.
7: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam sambutannya mengajak generasi muda GGRIP Bovendigul untuk menjadi terang bagi seluruh generasi muda Papua Bovendigul dan jadikan gereja menjadi tempat berteduh yang nyaman di dalam lindungan Tuhan sehingga orang muda GGRIP menjadi generasi muda yang memiliki ketakwaan iman.
9: Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi tempat untuk membentuk generasi yang memiliki ketakwaan iman yang kuat, berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan daerah Bovendigul yang sama-sama kita cintai.
7: Wakil Bupati berharap gereja menjadi mitra penting pemerintah dalam memberikan kesejukan kerohanian bagi masyarakat Bovendigul untuk lebih mengimani kepercayaannya untuk dapat lebih baik dan bijak dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah daerah diminta perhatikan 6 kebutuhan gereja MK Dros Tanah Merah yang baru diresmikan.

0: fisik gedung ibadah, melainkan membangun bait yang suci yang hidup di dalam hati setiap orang melalui integritas pelayanan dan kehidupan yang memberi teladan.
1: Satu, kelanjutan pembangunan gedung PAUD TK. Dua, pemenuhan sarana dan prasarana gedung SD dan TK. Tiga, pemenuhan sarana dan prasarana gedung SMP TK. Empat, penghematan tenaga guru PAUD dan TK, SD TK dan SMP TK. Lima, pembangunan pagar seluas 300 meter kali 200 meter untuk gedung gereja kami. Enam, jalan masuk dari jalan utama ke dalam gedung gereja.
0: Pada kesempatan itu, Ketua Majelis juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan pemerintah daerah pada gereja MK Dros Tanah Merah, yakni keberlanjutan pembangunan gedung PAUD atau TK, pemenuhan sarana dan prasarana gedung SD dan TK, pemenuhan sarana dan prasarana gedung SMP, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, TK, SD, dan SMP, pembangunan pagar keliling lahan seluas 300 meter, serta perbaikan jalan masuk dari jalan utama menuju gedung gereja mereka. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Sevina Kumayap dan operator Bung Anton serta mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar di Bovenikalan Sitarnya, yang dikembang mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Sandrang pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri menjadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4. Kepala IMF menyampaikan bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian di antaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 asis per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA pada Rabu. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah gitu. Geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
2: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
6: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton, 12.500.
5: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta menjelaskan, untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4, yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan sesulselbar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
7: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi yaitu SPHP. Untuk di Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
5: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat.
0: Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
9: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, Pemerintah Desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
8: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
9: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
10: Oh, tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
9: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
11: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
12: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode Dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per Dasarian. Prakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
11: Yang besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per Dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering hingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
12: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
13: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya surplus bumbu-bumbu tangki itu sedang menyalurkan beberapa titik, dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung aktif langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan. Banten. Yang Banten air itu baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari BPBD itu yang punya sarana prasarana sedang banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
12: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
15: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati. Jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah meledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
14: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
16: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
14: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Anu Kusuma melaporkan.
1: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosiah Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
17: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
18: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal secara geografis kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukir Sari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
17: Untuk sementara rasa khawatir tidak ada. Masalahnya kasus antraks di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antraks di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
18: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
17: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah. Kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
18: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
19: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
18: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks makin luas.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, adek akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Aku tahu kah, kawet garuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

Terima kasih pendengar di Boven Legal dan dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan pemancar kami di Warobko 97.5 MHz. Selamat pagi, semangat pagi ya untuk seluruh warga masyarakat Kota Tanah Merah. Walaupun dua hari ini kita dilanda asap yang begitu, kabut asap yang begitu pekat ya, namun tetap semangat menjalani hari-hari ini dengan selalu bersyukur. Yang pasti juga saudara, kabut asap yang masih melanda Kota Tanah Merah, ya diharapkan juga untuk seluruh warga masyarakat Boven Legal bisa mengenakan masker dan juga mungkin Anda bisa menggunakan kacamata sebagai pelindung mata ya, karena asap yang begitu pekat sehingga dapat juga mengganggu penglihatan kita atau jarak pandang kita dalam melakukan perjalanan di pagi hari ini ya, bahkan juga siang dan sore hari nanti. Ya, saudara pendengar, tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama dan mari kita mencegah lebih baik daripada kita berobat ya. Ya, semoga pagi ini juga bisa melancarkan aktivitas-aktivitas Anda dan juga keluarga Anda, rekan-rekan Anda. Yang pasti selalu juga mengingatkan agar bisa menggunakan masker sebagai pelindung hidung kita, mulut kita dan juga mata, bisa digunakan kacamata sehingga bisa memudahkan kita untuk melihat ya jarak pandang dan tentunya bisa kita melakukan perjalanan dengan baik juga. Oke pendengar, lagu-lagu akan terus hadir menemani kebersamaan kita pagi ini dan juga nanti dihadirkan informasi perkiraan cuaca di menit 45 lewat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Terima kasih pendengar di Pofendigul dan sekitarnya. Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda masih terus bersama kami memilih siaran kami di 90.3 MHz. Ya, pendengar, Kementerian PU salurkan 136.000 liter air untuk warga Sorong dan Karhutla. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 136.000 liter air untuk masyarakat Kota Sorong, Papua Barat Daya. Distribusi tersebut sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Makbon. Penyaluran dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBK bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong. Distribusi air ini telah berlangsung selama periode 4 September hingga 3 Oktober 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan air bersih menjadi bagian penting penanganan dampak kekeringan. Menurutnya, penanganan harus dilakukan cepat sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Ya, berkait informasi, Kementerian PU salurkan 136.000 liter air untuk warga Sorong dan Karhutla. Anda bisa baca berita selengkapnya di www.rri.co.id.

Baiklah pendengar di Pavendilan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah, tentunya bersama para petugas perakirawan yang saat ini bertugas.

0: Baik pendengar, kami sudah terhubung bersama prakirawan Bung Oni Syaputra. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, apa kabar?

0: diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hari kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Lalu pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 23 hingga 35 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 94%. Untuk arah angin sendiri berasal dari timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Kemudian untuk masyarakat wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dihimbau untuk tetap menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas kegiatan di luar ruangan. Karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan semakin masif terjadi. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap semangat dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih, Kak.
1: Iya, terima kasih juga Bang Ani Dwi Saputra dan selamat bertugas. Perakhir setiap hari di Woven Digelan sekitarnya, itulah informasi perakhiran cuaca untuk edisi pagi ini, Kamis 8 Oktober 2026.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Asik, main lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Saudara orang yang arah di Bovan Degelan sekitarnya pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya peringatan di pukul 8 waktu Indonesia Timur setiap hari Kamis yang mana hadir juga program siaran Dialog Interaktif Sapap Sel ya. Namun untuk hari ini tidak diselenggarakan karena sudah dihadirkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Ya, hingga hari ini juga tidak diselenggarakan ya, mendengar. Namun untuk kegiatan Dialog Interaktif Sapap Sel ya setiap hari Kamis. Oke, tentunya kami relay bersama Prosatu RRI Merauke. Pendengar setiap Prosatu, untuk hari ini tidak ada Sapap Sel. Kami juga bagikan informasi-informasi seputar Karhut lah ya, bahkan juga informasi-informasi lain yang kami terus update dari rri.co.id. Ya, salah satunya saudara, informasi yang akan kami bagikan yaitu

0: Senina?
1: Iya, Ma.
0: Senina, bisa dengar Mama atau tidak?
1: Bisa.
0: Kok simpan kuku HP dulu, Kak Pele? Semalam ini.
1: Tapi, Ma, sedikit lagi nih. Aku masih main game, Ma.
0: Kok bilang sedikit dari tadi, Senina? Besok kau tuh sekolah. Bagaimana kalau tidur kau sampai tengah malam? Baru nanti besok pagi kau bangun terlambat lagi tuh.
1: Tapi satu teman ini dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
0: Kau dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit. Kalau kau tiap hari nonton HP terus.
1: Mama nih, ya sudah, Ma.
0: Makanya, Fenina, kau dengar ini. Kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, adek.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.

Saudara pendengar di Kota Tanah Merah, bahkan dimanapun berada, informasi-informasi terkini yang dari kami unduh dari rri.co.id. Saudara, kasus karhutlah dominan disebabkan kelalaian manusia. Ya, pendengar, dari sorong dikabarkan kondisi cuaca panas berkepanjangan di Indonesia mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Meskipun kebanyakan kasus karhutlah kebakaran hutan dan lahan dari laman BPBD adalah akibat kelalaian manusia, namun kebakaran hutan secara alami biasa disebut dengan wildfire atau kebakaran liar atau vegetasi alam. Hingga Jumat 2 Oktober 2026, data pihak terkait, lebih dari 900 hotspot atau titik api yang terdeteksi di wilayah Papua Barat Daya. Serangkaian kasus kebakaran hutan membuat udara semakin gerah dan berkabut asap. Bahkan beberapa sekolah di Kota Sorong sempat memulangkan seluruh siswa dikarenakan asap menyesakkan pernapasan. Saudara, selain berharap hujan segera turun ya, pihak terkait baik BMKG, BPBD, masyarakat turut berperan besar dalam pencegahan terjadinya kebakaran baik di hutan maupun perumahan atau bangunan dengan tidak membuka lahan dengan membakar, tidak membakar sampah, dan membuang puntung rokok sembarangan. Ya, saudara pendengar, kasus karhutlah dominan disebabkan kelalaian manusia dari RRI Sorong. Di samping itu juga pendengar ya, akibat dari kabut asap ya atau karhutlah, ada juga informasi seputar kesehatan yang mana dokter spesialis baru ingatkan dampak fatal kabut asap karhutlah. Saudara, kunjungan di layanan kesehatan saat kondisi cuaca panas dan berkabut asap sangat meningkat, terutama usia anak-anak dan lansia. Hal ini dijelaskan dokter spesialis paru Dr. Bahrul Wasid SPP dari RS Selebe Solo dalam dialog Sorong Menyapa tertanggal 6 Oktober 2026. Saudara, Bahrul menjelaskan bahwa partikel kecil yang terhirup bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Partikel kecil atau kalau dihirup bukan hanya di paru-paru saja, tapi bisa iritasi mata, alergi kulit, dan bila terhirup juga bisa sampai ke pembuluh darah. Ini lebih berbahaya dari asap kendaraan bermotor, bahkan bisa juga memicu kardiovaskular atau penyakit jantung, terang Bahrul. Bahrul juga mengkhawatirkan di Papua Barat Daya juga darurat TB. Dengan kondisi udara yang tidak baik-baik saja akan semakin memperparah. Dia juga menyarankan agar masyarakat jangan menganggap sepele urusan batuk. Segera konsultasi bila tidak membaik dalam 2 minggu, 3 hari. Dalam 2 hingga 3 hari dan gunakan masker agar terhindar dari menghirup udara yang tidak sehat saat ini. Ya, pendengar, itu informasi juga ya seputar kesehatan yang mana dokter spesialis baru ingatkan dampak fatal kabut asap karhutlah. Dan saudara pendengar, tentunya juga perlu kita ketahui bersama dari Bapak Digul juga dikabarkan, yang mana BMKG menyampaikan bahwa kabut asap di Bovendigul tak hanya berasal dari dalam daerah. Kabut asap yang melanda Kabupaten Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir ini tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh asap yang berasal dari wilayah negara tetangga, Papua Nugini. Ya, menurut Kepala BMKG Bovendigul Leman Nusi menyampaikan bahwa kondisi tersebut turut memengaruhi kualitas udara di wilayah Bovendigul. Pergerakan asap dari wilayah lain menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kabut asap semakin terasa di sejumlah kawasan. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat untuk
mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi kabut asap sedang pekat. Ya, saudara mendengar, itu informasi-informasi seputar karhutla, informasi juga tentang dampak dari kabut asap ya. Dan bagaimana juga tadi sudah kami hadirkan seputar informasi kesehatan dokter spesialis paru-paru juga mengingatkan dampak fatal ya untuk kabut asap karhutla ini bagi saudara pendengar ya, terutama juga yang rentan, yaitu anak-anak, lansia, bahkan juga yang mengalami ataupun saat ini sedang sakit tuberkulosis. Oke, saudara pendengar, semoga menjadi perhatian ini intens ya untuk kita semua warga masyarakat Bovendigul khususnya, bahkan juga bagi masyarakat luas dimanapun berada. Semoga selalu waspada diri kita masing-masing dengan selalu mencegah menggunakan masker dan tentunya kurangi aktivitas di luar ruangan. Dan yang pasti juga kita selalu menjaga makan minum kita yang sehat dan disertai juga dengan olahraga yang rutin. Walaupun kita diterpa kabut asap ya, namun hal-hal lain yang mungkin kita bisa cegah, kita bisa mencoba ya, dan yang pasti juga selalu menjaga keamanan. Oke, saudara pendengar, informasi-informasi lain juga masih terus hadir. Mari kita bersama kita di pagi hari ini.

0: pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar di Kota Talawera dan sekitarnya, informasi dari rri.co.id masih terus hadir untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Saudara pendengar, rute penerbangan perintis di Bovendigul ditunda menyusul kabut asap. Saudara, kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan perintis dari Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Kesejumlah penerbangan menuju bandara yang terdampak asap terpaksa ditunda demi keselamatan penerbangan. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan kondisi asap di sejumlah wilayah tujuan membuat penerbangan belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Beberapa rute yang masih menunggu kepastian keberangkatan, di antaranya Pomakia, yakni Rumah, Kepi, dan Mangklum. Menurutnya kondisi asap berpengaruh terhadap jarak pandang sehingga pihak bandara harus berkoordinasi dengan maskapai dan kru penerbangan sebelum menentukan keberangkatan. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Penerbangan akan dilanjutkan setelah kondisi di bandara tujuan memungkinkan. Ya, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, ya, akibat kabut asap yang melanda Kota Tanah Merah, ya, tentunya membuat penerbangan juga, ya, penerbangan perintis di Bovendigul masih ditunda. Oke, semoga informasi ini juga menjadi informasi terkini kita bersama, dan juga mungkin warga masyarakat yang ada di Bovendigul, ya, bertanya-tanya kenapa tidak ada penerbangan sama sekali, ya, untuk tujuan-tujuan atau rute-rute tertentu yang mana tadi sudah kami bagikan. Ya, berhubung ada kabut asap, ya, untuk itu sangat mengganggu juga untuk proses penerbangan dilakukan. Oke, saudara pendengar, informasi-informasi lainnya juga yang masih terus kami hadirkan terkait dengan pembagian masker, ya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bovendigul. Dalam hal ini juga melalui Dinas Kesehatan yang mana telah dilakukan pembagian masker dari tingkat TK, ya, SD, SMP, SMA, SMK, yang mana berlangsung kemarin, ya. Dan juga di pemerintah mengharapkan bahwa masyarakat Bovendigul yang pasti, ya, bisa dapat menggunakan masker dan dapat melakukan aktivitas di luar gedung, ya, dan juga diharapkan bisa mengurangi kegiatan di luar gedung. Ya, selain menggunakan masker, ya, kesehatan juga sangat perlu dijaga. Apabila Anda ataupun keluarga Anda mengalami batuk yang juga tidak kunjung sembuh, ya, pastinya juga bisa memeriksa kesehatan ke puskesmas terdekat. Ya, pembagian masker dilakukan oleh pemerintah daerah di sejumlah sekolah-sekolah yang ada di Bovendigul, baik itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMK. Oke, saudara pendengar, semoga masker yang dibagikan dapat digunakan dengan baik dan juga bisa menopang kelancaran aktivitas Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi di sekolah.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah. Ini, bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Yes, pendengar di Woven di Jalan sekitarnya masih terus bersama kami di pagi hari ini. Oke, saudara pendengar, informasi-informasi yang mana pagi ini kami rangkum dari rri.co.id masih terus hadir di ruang dengar Anda. Ya, pendengar dari daerah 3T ya, tentunya Disdikbud Woven Digel ya, apresiasi rencana pembangunan SLB Negeri. Pendengar dari Woven Digel dikabarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Woven Digel Musa Wandenggeh menyampaikan apresiasi terhadap rencana Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan untuk membangun sekolah luar biasa atau SLB Negeri di Kabupaten Woven Digel. Saudara, hal tersebut disampaikan Musa dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan dan para kepala sekolah jenjang SD hingga SMA-SMK yang berlangsung di Tanah Merah. Musa mengatakan rencana pembangunan SLB di Woven Digel perlu mendapat dukungan dari semua pihak, mengingat anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Menariknya, hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, kehadiran SLB di Woven Digel nantinya diharapkan dapat memberikan ruang pendidikan

yang lebih sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, pendengar di Kota Tarabera dan sekitarnya, itu informasi Disdikbud Boventigo apresiasi rencana pembangunan SLB negeri. Anda bisa kunjungi laman resmi rare.go.id dan membeli berita daerah 3T. Di sana Anda bisa baca lebih lanjut untuk informasi tersebut. Oke, Anda masih bersama kami. Selamat pagi untuk semuanya. Kabut asap yang masih begitu tebal atau pekat ya, yang saat ini juga terasa bahkan sampai di ruangan pagi ini juga ya. Mata kami juga pedis-pedis karena sudah menyebar sangat begitu cepat. Dan yang pasti ini juga menjadi penghambat juga ya, yang pasti untuk melakukan aktivitas. Ya, pagi ini di ruangan juga terasa sangat menyengat ya, asap begitu pekat sehingga penglihatan kami juga terganggu ya. Semoga di luar sana juga Anda bisa menggunakan masker dan juga menggunakan kacamata ya. Oke, semoga tidak mengganggu aktivitas-aktivitas Anda. Yang pasti masker yang dibagikan juga untuk sekolah-sekolah pagi ini bisa dikenakan ya, dari pagi tadi sebelum Anda tinggalkan rumah Anda sudah menggunakan masker. Dan saudara pendengar, selalu menyediakan air bersih di rumah ya untuk kebutuhan keluarga. Begitu pula kita beraktivitas di luar tempat tinggal kita, jangan lama-lama ya, yang pasti kita selalu kontrol kembali ke rumah tempat tinggal kita ya, karena banyak juga kelalaian ataupun kesengajaan ya dengan bermain api sembarangan. Untuk itu kita selalu waspada ya, walaupun waktu kita padat di kantor ataupun aktivitas-aktivitas di luar rumah, namun kami juga himbau, kami ingatkan bahwa Anda selalu kontrol tempat tinggal Anda. Jangan berlama-lama di luar ya, karena kita tidak tahu kapan bencana itu datang menghampiri diri kita, keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, untuk itu juga kami ingatkan juga untuk semua warga masyarakat Boventigo, jangan bermain api sembarangan ya, karena satu kekurangan ataupun satu kejadian yang tidak disengaja dapat merugikan banyak orang lain. Ya, yang pasti dari segi material, segi fisik dan sebagainya. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Pagi Boventigo dengan berbagai informasi yang juga kami hadirkan, yang mana seputar karhutlah ya, dan juga kesehatan, informasi kesehatan untuk kita semuanya yang sudah kami bagikan bisa bermanfaat juga untuk Anda di hari ini. Dan kembali diingatkan selalu mengenakan masker dan yang pasti juga menjaga, mengurangi aktivitas Anda di luar gedung, dan yang pasti menjaga kesehatan dengan selalu beristirahat yang cukup, makan minum yang sehat, dan juga menjaga pola hidup yang bersih sehingga kita juga tidak mudah terserang penyakit. Oke, akhirnya saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Lintas Pagi Boventigo. Di Lintas Siang Boventigo juga Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas usai penyampaian warta berita daerah pukul 9. Warta berita sentral maksud kami pukul 9 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas. Satu tembang, Dorcas Waroy, aku rindu hadir untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bahwa sesuatu yang baru bagi